0: 明日は会おうと思います。
1: Aiso lati do poko himbay to mo jalur kemilang nung aiso senduban guminabo pogun itinabo dotoko. Senduban guminabo pogun apatut potonomon om tamangan moedo au ohit mahik do polinta. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: スは合うと思います。
1: Kementerian Sains Teknologi Om Inovasi Sabah menyuidong do hongkot sat
2: antu do konsol kumajang pogun yung panahon gisom do tanaw baino
3: kinongo ahal ngabi babaino tanaw diti
4: om tanudo o kapoyhan kababagu insuang om habus pogun
3: tanudagay doin abal kinoizunon koto huzan kadazan tikid tanaw
5: i-point tunud im RTN Novo.
6: Apal Tony Bo Tarau Baino.

会想你，为什么总是要记起，都为了你。

是我16岁的春天，身旁突然出现了一位忧郁的美少年，他仿佛是我梦想中的白马

白天无心看书，夜里在梦中也盼望。他对我真是温柔有礼，他那忧郁的眼神好像要诉说些什么。

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

Dinakan assalamualaikum, salam Malaysia, madani yang nabar. Kita bertemu lagi ke muap tu bersama kok di Jazzy tak siaran sama Alabana. Jadi yang nabar kita ampun torong minggu dinakan. Yang bunuh wate. Kita pasti kau bana para jemaah cerita-cerita berdiru tu kok tertorong-torong minggu dokon bioso lah para jemaah musim-musim suti, musim-musim jemaah mas dua, musim-musim jemaah kawin, bertunang itu no masa ni kau bermajlis menuat sebab kok iko jemaah kulit suti. Amun jemaah-jemaah kerja ship dokon kami tu dokon kiti no tek mimon kok yang kakak kerja para jemaah bioso no kadang-kadang senang ngedak yan sno ngogong ngedak kawinnya tegong ke ko sumbung tapi yang daya te masa nya ngam de ah. Jadi yang pen terima kasih tabang dinakan semimon yang mekale kita tak sapa pia fam saran sama Alabana. Kita bersiaran sebentar telu jam ngabut no jam 6 kang kemap. Jadi terus jo setia bersama ko kami di segmen bobo pabaran. Ko pandai agan kita break dedau. Nimponon kita ampun siaran sama Alabana de mangi kemap tu tak 26 Julai 2026 semon ko 10 bangi buan safar 1440 Hijrah Lawat. Kita nimpon ko lagu legata sor RB Sidik Pulau Mantanani tak siaran sama Alabana.

Diinahkankah kalau kita siaran sama Labana? Luak kol di tahu. Kau terus-terus minggu ah rungai sorot di JZ tu. Ah, lampu mangan wani Dina kan? Payah mana tahu. Tapi yang ini kakak lagi pun boleh faham, kakak lagi boleh ngerti deh. Ah, para jomo terkelola lagi lah di JZ. Sana pas sorot ni begino. Okay, jam dati tak terlalu 26 minit kemuap no. Kita ingin sekungsi dua dah pian keadaan cuaca untuk dempangi. Kemuap tu tak sabar Dina kan. Am kita ingin dah sinan tu bau dok si peneluak. Amaran ribut petir peneluak. Tak ada bila sabar petiru. Ia ada bagian pedalaman, tak bagian Sepitang, Tenom, Beaufort, Keningau, Kopan, Tambunan. Lepas bagun miasta bagian pantai barat, ruat tak papar, putatan, penampang, kota Kinabalu, Kopan, Tuaran. Bagian Tawau, Lahat Datu, Kopan, Sandakan, Ngabut, jam 6 kemuap, Lau Ahad, 26 Julai 2026. Jadi NOC, ni jangka uran si terdengar-dengar kuasa entah sahabat bila kun betat ku esik. Inan tu si info tu beti kulit ku. Lekat tak Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli Kepan Kelestarian Alam tak jam telus 10 minit sini ia berpeneluak bau dok ko. Lebih kurang 10 minit sini ko. Jadi, sambung tiki tiang pun segmen demangi kemuap tu. Kita ingin sekongsi abar lagi lah dinakan ko. Sadarnya sadar. Tahu kakak lagi teruat liud ko. Kita ingin tak setakat wak songom sini. Teluat tu 65 orang penduduk teruat jejas liud. Maka biak siam pun 6 keluarga kakak lagi tenaga utak pusat pembinaan sementara PPS Kompleks Sukan Tawau. Lekat jumlah isi barang ni 200 purang you know. Lekat tak gulungan jamu oyo. Datus dengan peranak 25 orang warga mas kapan wau orang peranak dikit kakal. Kapan yang barang jamu liut kilat tanah berlaku tu lekat lo Sabtu lagi boy kau teruak jejas. Doang pun dem buat kampung tu posok no kampung Tanjung Batu Keramat. Kampung otentik kapan kampung Tanjung Batu Darat tak kawasan dun Tanjung Batu. Am kita ingin tak pan sini kau boy teropos tak dalam media sosial kau. Am kita ingin tak dalam media sosial yang kita mungkin tahu menteri pan un boy kongsi ni si keadaan gambar me kau. Am kita ingin tak pan oi gelap terdengar-dengar kuasan ternak kau. Jadi sentiasa jaga-jaga terutama ni yang teman tak kuasan-kuasan ternak yang selalu banyak pernik lek buwek liut tu ah. Jadinya kira lah kita tak tidak kan biasa tapi kau kita yang pun sesek mudah bila tak daerah ahli ya te ah. Depan kadang-kadang dembila itu nya uran dembila mu uran londos dembila itu panas dembila mu musim uran ko nya tanto. Jadi yang penting kita sentiasa ngejaga diri ti selalu jodinakan okeylah dinakan sebagai panduan muslimin kaum muslimat kita sama-sama akan mengkali azan asar dan bangi kemuap tu tak jam 3:46 minit kemuap untuk kawasan Kota Kinabalu, Kopan kawasan anu semua waktu engkau ni. Terus jauh bersama kau kami. Aku akan masang live kang lah tak jam 4 bagi ya. Dinakan tak siaran sama Allah.

kiraban megah jalur gemilang cuma akan sia-sia amun jiwa ti nyak bengen semangat patriotik. Semangat patriotik perlu tonom ti kok pan jogo supaya penjajahan nia berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Tak tengah selang China Selatan, un dembuak pulau Malaysia ampun, yono pulau layang-layang. Dengan ni kira-kira 200 km lekat kota Kinabalu, pulau layang-layang ngeruo di bahagian lekatak Kepulauan Spratly anu kenawal oleh Angkatan Tentera Malaysia untuk menjogo keselamatan kopan kedaulatan negara. Tak tahun 1950, pulau layang-layang cuma terumbu karang anu petenab amun buek gabak kopan peluak amun buek rang. Malaysia buat hijau pege, nangun tambak ungus kopan kejadian pulau layang-layang, pulau sebana. Lekat 1953, tentera Malaysia buat tenagu tak pulau layang-layang sebagai atak ketekuan Malaysia. Betiru pulau layang-layang, bengen, landasan, kapal terbang, radar, kopan pengkalan tentera untuk melindung kawasan strategik tu. Pulau anu asal ni cuma dembuak terumbu tupan tenuntut oleh Vietnam, China, Brunei, kopan Filipina kerana penyesuaian bengin hasil semula jadi dukun kok gas asli, fosforus, misalan kopan hasil marin. Kedaulatan kawasan Malaysia ngekok sekadar tak petah tapi ian anu sanggup tangun di kopan petahan ini.

Allah Subhanahu wa taala maraan anu bermaksud bege beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir latoran Tuhan kau pan ngerjuan sembahyang. Surah Al-Ala ayat 14 ngabut 15.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkale Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, banap, banap.
3: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
4: Untuk kam, kami mitu.
5: Dinakan, mitu kami mengkale siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
4: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
5: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
4: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.

Generasi Mura, ejen perpaduan, pewaris kemakmuran, pengeraju kemajuan negara. Sampangan sambutan Lau Kebangsuan, somo-somo kita mekelum semangat patriotik, sayang negara untuk tarus kekal harmoni diom di kaup payung negara merdeka. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Lau Kebangsuan, lekata RTM, teman setia anda.

Saya rasa malah bana berat ni. Nyata biar tertarik Nina kan rungai sorohku. Terima kasih dengan Nina kan semimon yang nabar bi. Kita bertemu balik jam segmen kedua yang cerita tidak bagi kemop tu. Kita beraja mau santai-santai je cerita yang buat bi turun minggu tu. Sebab saya kongsi bi kau kita bagi kemop tu. Lekat minggu kam yang buat bi. Cuba sa. Beraja mau kau. Yang tu. Still wabar. Akak, terima kasih temanginan yang tu temangan Nina kan semua sabar ah. Mangan nanti aku indoronya strap still aku doanya jono anu bana soro aku sanggan no. Sab soro itu rungai jadi kotor lampu mangan ibarat jomo wani sangka no alangka ada bagi tubuh ni bawa bangun mar dong ke bawa bangun mar nyalap turi lepas asar kok nasib ai pun kau pan. Terima kasih dah mengandina kan Simon mau kemapa kita pun ya ni WhatsApp ni terbuka ti sebenarnya ni yang pun telefon ni typing go nasi eh jadi kita bullying itu lekat talep TikTok jom bertiru tu jadi poso kompe ada tu kita ti cerita kita yang buat bi lekat minggu kami yang buat bi yang abar bi kok kalau undu bagi tu link ni aku kawin bertiru DJ kok ingin mengiting rati kok ataupun barat ni DJ aku bertiru mitu tak sedih suang. Suang ian yang nak suang gunding tung mandi warak ni ko serungai sororojia luak kemi kan di jawa barat mia banai jadi kam ian buat bita torong minggu tu kok mudah-mudahan torong minggu bini sian ke pukoro yang muan ke alapan tadiri bi ko tak keluarga bi ko Mungkin bulipan kam ngendok masa dia masa 10 minit para jomo mersian keliling-keliling rumah edo nenda ado kurang yen para jomo keliling-keliling rumah ai nenda do kalu-kalu untungan namuk edis betakung ko barang pasu-pasu ai tebiar ai penerbenen betabana beje ko lekat Sungai Manila di jebe ngendak mesdu alang kasih go eh bengen mesdu yen kam. Bara Amar alap kali ngelorosom ke muap tu sinasa ko belasan. Allah te. Amna aku nyana aku nut sebab ejerak. Ejerak sebab sorok ku rungai ko. Waalaikumsalam pencari rezeki. Kadang-kadang kita tu bara jomo ya na, turun-turun minggu amun dah udah te aprana ko. Un lagi kasih go jomo ngelawani ya. Kudalah lah waalaikumsalam. Ko amun dau-dau bara jomo te musim-musim daras briu tu meno tungen ngelowani ko engko ya norane pon kayu wani rojoyo serbut te go am ngedowani kisah dau la lo te ngin tem ya ko nyapa ya benem baling ngaget tem musim anuran tem musim yen jo bara jomo briu jo ko ngertup bara lingwane buli pop blinis nembe terus ko. Jadi terima kasih yang lagi buat bila cuba saya kongsi-kongsi lagi kau kita dembangi tu Maktun tu jomo lok nunuk barang ni yang nabar Maktun Maktun pandai no ngendak kita lekat live TikTok sian kah si kau pakai ini tu kita ngendak gambar ni tu dokon peranak di kimpun ni agak ku kau. Jadi sian lagi mi tu dinakan yang nabar bi sihat pan. Mudah-mudahan kamu semua sehat-sehat jauh selalu dinakan kita sih bawa dah sebarang ni pan masang live TikTok tu. Saya sih bawa pungkau weh sembiang dah kau dah masar posok nak masar sini lagi. Tak jam nangis sini ya posok sini itu 46 kok. Jadi boleh nak sembiang sini be lagi sembiang asar sembiang dah kau mendau. Buat sambung-sambung cerita-cerita ti pat-pat eh sambil-sambil ti mekale saran sama lap bana sambil-sambil ti berayak sambil-sambil ti sekung si abar. Kita ngendak sini area tawau ko kakak lagi buek ni ko iko lagi jomo te PPS ni DJ Rom Latu barak ni Rom Latte ya kita ngendak sini pan dijangka uran lah tak bagian bajau bagian pantai barat kita ngendak sini uran ngabut jam 6 tu sini jangka ya ampun yen ramalan cuaca si benda ti lekat Jabatan Meteorologi Malaysia jadi dong dia kayu lah kok kang susah lagi am teruak bak barang sepeng ngamun sepeng dikitnya aja no amun para jomo yo pian alah te palis minta ma tarang bak dah semitu jawi DJ para aja ini sklon barang tau. Amun tarang alah buat ni dua ingat gope sangkir kok kumup-kumup juging-juging alah gak segarap hebris walk kok
Boleh je nanti ah, terong-terong minggu tu yang lagi boleh benua terong-terong minggu tu sebab sekam kongsi kau kita. Mana tahu ada bagi aku like idea kemuap-kemuap tu kok. Amun aku juga melakunya, ya nak melakunya kerja. Tapi aku selalu brisk walk. Aku selalu brisk walk. Tapi aku minat brisk walk sensang. Aku yang minat kemuap. Sebab sikut-sikut maghrib ko. Nyak dangai aku. Tapi aku sensang awal yang minat aku lepas subuh. Siok. Terima kasih dah mengandinakan ti semimon. Yang kakak lagi ngendak kiti. Kakak lagi mekalai kiti itu tu. Aku ingin sekongsi abar lah kok kam dinakan dodawa sebelum kita baru jemu cerita-cerita kok selang-seli lah tek selek-selek kok am kita ingin dak pasal yang sini liut ki leta tawa kakak lagi kok ramai banyak teruak tak area kampung Tanjung Batu Keramat kampung otentik kok pan kampung Tanjung Batu darat tak kawasan dun Tanjung Batu jadi sabar-sabar doa memia bujang tu DJ mitu pekan KB. Ai, ini sama mia bujang gak si orang yang tun kasih go. Alah, teh susah barangnya tau. Duangan ngenten telepon do. Ko. Sian lagi sampai duangan ngenten telepon tu. Ai teropot pan bagas ni. Jadi yang lagi ndak tisa mitu tu. Yang lagi yang boleh kongsi ti tak cerita tak sabak betiru pasal pan Borneo. Cerita tidak pasal cerita pan Borneo tu ah. Okay, nantu cerita Pen Borneo pembukaan package 6 projek lebuh raya Pen Borneo Sabah ni jangka selambat-lambat ni September munda. Entah depan bakal akan jadi dikau lagi pemakin bok-bok diom kelancaran pergerakan trafik antara kawasan selatan kok pan utara kota Kinabalu. Bara Parlimen Putatan Datuk Syahilmi Yahya ling ni jajaran anu ngubung ketiau ngabut inanam tu ngerua di bagian lekata projek kota Kinabalu Outer Ring Road ataupun KKORR. Barat ni lagi landan alternatif berkenan selan muan kalapan oyo tabangan pengguna alun-alun khusus ni penduduk tak kawasan Papar Lokawi Putatan anu ulang-alik ngogot tak kawasan utara kota Kinabalu tu pasok no KKP kok pan pelabuhan Sepanggar. Barat Datuk Selmi package 6 tu ngeruah di kau lagi lekat telu package bok-bok dia KKORR. Engkau paling ni package pitu anu akan ngubung inanam kau pan tebobon nut ni jangka lupus penuh ni tahun tu. Pembukaan semimon jajaran KKORR kang ni jangka boleh ngurangan kesesokan lalu lintas secara signifikan tak pusat bandaraya antara depan penik kecekapan sistem rangkaian alun-alun tak pantai Barat Sabah. Matun delaku tu barat ni. Okey okey. Jadi eno si cerita pasal Pen Borneo ni bana ko sebab so, bila area di bila rumah aku lah ko sikut-sikut me lah ko tak begin tu bobon ne un ko lan meje sebab ni ko no pan ya ne iko no pan teko luman ko teko no luman me sebab ni coba aku nyari bani lah sebab nyari lagi biasa ko tem suci-suci kali boleh nyoga tapi salam aku nak sensaung bagi dua nak sebab jomo iko nak sebab luman serup ngogo pe pan ko jadi alhamdulillah lah mudah-mudahan iko lagi siap. Kok lupus penuh ni supaya kita boleh makai sealap ni kok pun boleh kurangan jam kurang jam dah stres tinggal gue kerja gue ngedain anak gue sekul kok memia mensari kok panarap-arap ni paku-paku ti semimon kok dinakan jadi kita break dulu kita break dorong kok lagu kita soro Siti Asira Morlan ngermik langgalau tak siaran sama tapi langgalau sini ngermik kah kali teraku tu dinakan alapan lah.

Generasi Mura, ejen perpaduan, pewaris kemakmuran, pengeraju kemajuan negara. Sampangan sambutan Lau Kebangsuan, somo-somo kiti mekelum semangat patriotik, sayang negara untuk tarus kekal harmoni diom dikau payung negara merdeka. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Lau Kebangsuan, lekata RTM, teman setia anda.

0: Gokam, dong lupo mekale siaran sama ala pana. Pukul 3:06 kemua. Terima kasih. Terima kasih.
1: Terima kasih nak kakak lagi bersama ke DJ Z dong buat lagu yang bara jom selalu bana penaku tak zaman-zaman ni ko tak tahun-tahun ni. Lagu kita Sara Siti Ashira Morlan ngermi langan lau ko pan awi rojo dela pesampai jomo. Mo kita tak jam 43 minit kemop kakak lagi kita torong-torong minggu bersama ke DJ Z demangi kemop tu Yana Barbie. Mudah-mudahan sihat-sihat tu selalu de bagi tu marak so bana betong ni. Lekat minggu, lekat mes dua rupo ni ko. Terima kasih semimon yang ngendak kiti ko bana maku lagu tu kang. Sabar kang diam torong segmen yang tu segmen mana-mana lagu kang tak jam 5 kamu apa habis cok kiti musa barabar diam lah tak jam 5 buat ti sambung engkau lagu-lagu yang paku biang kum aku tulis biang pun yang orang ni tajuk lagu ni mana-mana kau pun penyanyi ni amun syalak ni ada sepasang kue. Tapi kang lah kang habis cok kiti musa barabar diam lah. Terima kasih teman-teman Nina kan yang ngendak kiti lekat live mengalai kiti lekat merumah kau akan rungai-rungai no sorot tu yang ini. Sabar kam. Okay, dinakan sin penyanyi ingin kapaku gaya tua sabar kemal. Jadi ini si dikit yang lagi cerita yang lagi buat bi sambil-sambil ti sekongsi info kok sambil-sambil kita bara jomo kali cerita bi. Inan tu non dah tidak inan tu pasal info-info semasa lah bara jomo kata sahabat beti orang berlaku minggu kementerian belia kompensukan terus metagap usak untuk pesikot tabangan gulungan belia. Kita ngendak kata program kembaraan inspirasi belia akar umbi ataupun kibar anu-anu ngejelajah atas seluruh negara barat ni. Yang pun Timbalan Menteri Bemarak link ni Mordi Bimo link ni program tu jadi dikau platform penting untuk mesikot jurang pembentukan maklumat kerajaan khusus ni tabangan belia tak luar bandar. Minggu yang Bemarak begitu pengabar tak sesi town hall program kibar peringkat Lat Sabah 2026 tak pusat komuniti Kampung Datuk menggatal Kota Kinabalu Nu Beniogo lek kiro-kiro 500 orang belia langkah ramai ni. Ini si info-info yang bukulek ti kok. Semestinya lah kok. Pesikot tabangan golongan-golongan belia tu. Sebab bagi golongan belia tu no kok. Lekat tabangan pemuran tu kok. Barang jomo menjogo mana-mana. Sebagai itu yang akan kang jadi pewaris tarus ni. Yang akan ngejogo tampuk pemerintahan lati tu kok. Lekat sedikit sepatutnya jogo kok. Sampai ngogo belia. Sampai golongan emas ni kok. Jadi yang nabar bi sihat pan. Terima kasih kakak lagi bersama kok DJ Z. Dia manggil kemop tu. Sambil-sambil kita mekali abar. Sambil-sambil kita setilau abar engkau bangan pengkale-pengkale ti dembangi kemuap tu ko dong kemu hantar WhatsApp nya tu boso kami ko sangkan aku masang live pesi dok kem tu ko ngomen me ko macam bo ya nabar ko barang dinakan ti sian lagi pencari rezeki one bonsai berani nya nong aku tu DJ nok meling lagu jo berani ongkolong dinakan ti Muhammad Mustaqim Zim aku lagu janji angan-angan woho Bang Pit ya nabar gulai batung alap mana lagu alap mana pun gulai batung yang kenakan nah. Ya barat jomo ya ne nelobok begejo kok nelobok begejo baru nah. Tapi dong lampu data yang mana kok sedong-sedong dah ulangi ngerakup ni dikit. Menik mangga ti barat gai daun kau nya aku. Baik ni yang orang ni baik ni yo labuk de diri baik ni yo labuk de diri baru kita mangan ni kok. Jadi amun kamu ingin lagi sekongsi kok kita sekongsi jo kam kita Yuyun lekat kampung gudon menggatal ya nabar jom gudon menggatal kok. Assalamualaikum barani rungai waalaikumsalam deh. Kok saya lagi ngedah kita bertiru tu Joy Walter Vita barat ni kop tap-tap bidok share-share bidok lagi kita ampun dan duduk kau lagi ngedah kita kejap lagi tak jam 5 kumap kita akan semua-semua makalai abar-abar diom lat sebelum kita posok diom segmen menek-menek lagu. Terima kasih yang boleh follow kita kok semimon yang makalai kita main rumah ayah nabar bipak bu di kak bang kok semimon no, teh. Assalamualaikum DJ lagi salam lekat atas Selangor ya nabar jam Selangor kok. Eh, kamu boleh kalah kita tahu minggu-minggu je tungan berpitiru. Yang penting kemengen RTM klik. Amin kemengen RTM klik eh. Nsan minggu tungan entorong pan yang gini-gini kok. Yang penting kemengen line internet. Buka bijak RTM klik. Sen yang rakyat RTM klik kok berpitiru kok. Sejak para jomo FIFA World Cup hari ke bana lebih jutaan jomo boy ngedownload ataupun mau turun kita ampun RTM klik. Jadi terus juga mendukung kami Medina kena. Amin kemengen kalah radio me. Pusok juga minta bagian radio eh. Bobi menek bagian radio tempatan Sabah BFM. Tak seran sama rekon biasa lah yo. Live lekat jam telu ngabut no jam 6 kemuap. Jadi kita break ngko lagu terus ni sini kita boy no bara jomo dangdut dangdut style ampun lagu betiru kita ngogo lagu bara jomo yen feeling ni lain dekit terson ya. Belada belada ka pian ka tu. Tak kalah ti lagu ni tu lekat soro Rosa is lekat kita mitu kopan easy type nambung kasih ti dau. Duang buah lagu tu tanda seran sama. Alap bana.

0: Thank you.
1: 谢谢.
2: Ucapan terima kasih andang sanang tinat. Suma jomo anu ben jiwa oyo ko alap atai jo lebih sanang ngucap terima kasih. Semoga kamno jomo anu alap atai ngucap terima kasih ansan pen sediki dikit tabangan. Jomo berbudi kiti bebasa. Niak rugi ben sikap alap ko ngergoan tabangan jomo engkiti.

Nambung kasih tidau dinakan terbiarkan lagi sigok senambung ah. Agak-agak bi terbiarkan lagi. Berpikir pun barang penggalai semimun dia bagi kemuap tu ah. Nyak nak terbiak zi baragai. Dia bagi barang terbiak lagi zi. Terbiak ini sebenarnya terbiak baragai. Awal timaung dinakan kau. Terima kasih kau semimun kakak lagi bersama kau kiti sekacap. Jom lagi dinakan eh. Kiti sama-sama akan berkali abar-abar diom lah. Terima kasih tabangan dinakan semimun. Gai tu marah. Sambil-sambil ngedak live sambil-sambil mandian kuda. Wah. Ziok ne dinakan ko ala perso nungentan bagai bani nipak bagai ya rabi pedinya marmar moti ai palis-palis ya dinakan beragam kita ya ala zinya beli beragam karena bagai tau baragai ko ala te akhirnya okay, terima kasih kam dinakan ko semimon kakak lagi penjaram guring orang ni. Setepannya sebab penjaram tem panas-panas tu lah. Ay tembuk sajuk-sajuk. Pasal kulit kau penjaram panas. Pakai ikubana. Hari aku bermulik kau. Aku bermuka sama mama aku. Kau ikubana makanan-makanan. Berhati ni kau. Dokan jom beng ruah duang eh. Ben berhati ni. Dok kau. Unyam punyen barat jom. Penjaram ni. Kau. Tapi aku minat mana makan berhati tau. Berhati eh. Engko, yen orang ni lagi dikau eh. Jala eh. Oh, lah sedap ni. Sepi yang rangup, rangup tu yang rakup terso ni ko. Eh, gila yen nak berbi. Yen dah bagi tu yen barat bi. Terima kasih yang be follow kita ko, yang be follow kita pun live TikTok tu ko. Enggam semimon. Terima kasih yang be share, terima kasih pun be tap-tap. Benutan kita dah bagi kemop dulu ke sini lagi kita be live ko. Sekejap lagi kita akan kali abar-abar di omlat. Lepas sekang kamu boleh jom aku lagu yen pagu bi. Insyaallah kita akan masak ni kang diam habis jo. Lebih kurang 5-10 minit begela sama-sama aku lagu ah diam segmen pemupusan menit-menit lagu dia bagi kumap tu. Ha, sian dekat ngelawannya eh. Kau nyapain no, nelawa. Barangkali yang penenik. Nyak sebab aku unut. Nyak aku ngakun. Kau mana kang semut ni. Kau selenggang gak kang mei kau mana. Hai masam-masam cerita gaim itu tu. Jadi pian kau pian pun terima kasih kam semimon. Kau dong terkelipat bi. Buang di barang cuma diam kita suti-suti ko ko pandai pun meluak songot te dong lampau pelimpang jo dari sini ko barang ni nerusan reso maya dutang ni nyak boy-boy dengan bangi ling ni nyak teko rehat te betiru noling ni betiru no semos mos barang ni pelimpang dari sini ko yen seporan ne ko mote pan activity-activity dekit 20 jo no songot-songot te dekit ko susah menyak peluak songot te teruak lagi diam rumah boni masang ekon jo dari sini eh alang kasih go eh nangis te badan ne ko. Cakap apa tu sih sebarat guys. Dan bagi tu bingung nak lagi diling sama mi tu dinakan. Tapi pian ko pian man terima kasih kam semiwan dinakan kita break dong ko lagu tu lepas tu aku akan mau sabar untuk kam kale kam dong kam lai kale kita berabar di melat temangi kemup tak jam 5 kemup ko pan pemupusan ni kang mene mene lagu sebenarnya sarang ate ku betiru sepi ko belanja aku tu kemangan betiru si ko jadi kita break ko lagu lekat asaro dino sintak manis tak seran sama alapan.

Perintah Lat akan tarus metagap Kota Kinabalu sebagai pusat seni budaya Kopan Sastra. Dia musa untuk menok kriteria untuk kulit pengiktirafan sebagai Kota Sastra UNESCO. Menteri Kerjaan Tempatan Kop Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Mara, sukungan bertarusan akan berdunanan terhadap penganjuran program bahasa Kopan Kesusastraan Tempatan. Dia mendaras lagi identiti Kopan Warisan Anak Lat. Datuk Arifin buat penemuan media bojong rasmian Maidan Songom Gemah Sastra Siri Bok-Bok pelancaran album bakat di BKK Kopan Antologi Puisi Suara Dari Kota Takota Kinabalu. Program anu sampangan ulang tahun ke-70 Dewan Bahasa Kopan Pustaka Kopan ulang tahun ke-26 di BKK. Jabatan Imigresen Malaysia JIM Sabah nafi dakwaan perak kononi iko tahanan warga Filipina ngemban sebab keadaan sesok tadi pot tahanan Imigresen Lato. Pengarani Datuk Syarifah Siti Saleha Abi Habib Yusof dia mendika kenyataan negas bahawa dakwaan ni niat bana niat berasas kok pan kok keliru. Barat ni gambar anu perak tak media sosial tu pan ngai kok gambar enggo di pot tahanan Imigresen dia selian JIM Sabah. Semimun tahanan warga negara Filipina anu tenagu tak depot tahanan Imigresen Latu undium keadaan alap sementara ngagat proses ngeden mule ngogo tak lat asal. Sebetah timpu tahunan, semimun bangan penghuni depot benanan layanan kopan pelindungan sewajar ni sebia engkau peruntukan undang-undang kopan prosedur operasi anu boy penedaras kuasa. Program Borak Kopan Basking Penterama, platform kreatif Jabatan Penerangan Japen, meteko abar kerajaan sambil merak semangat patriotisme diam kalangan bangan jomo. Program ko konsep dayagan bangen informasi tupan, lut jadi dikau titik nimpon ni kempen ngirab jalur gemilang kopan inisiatif dikau rumah dikau jalur gemilang tak peringkat lat. Timbilan Ketua Pengarah Komunikasi Strategik Japan Rubaya Osman Mara, pensikoton santai nutan persembahan basking kopan sesi interaktif penenek untuk pesikot tabangan generasi mura. Lekat inisiatif tupan dedangai abar selan dasar pencapaian kopan usak semasa kerajaan kulit penetekoh secara lagi sanang sikot kopan lagi alap. Dikau kelas terbaul anu tekilo sebagai skuad siswa akan menuat dia skuad anti dadah kebangsuan Lat Sabah. Dia metagap usak ngebantras penyalahgunaan dadah diom kalangan generasi mura. Penubuhan kelas terepan akan muan tumpuan khusus tabangan pelajar institusi pengajian langa awam kopan swasta tak seluruh Lat. Pengerusi ni Datuk Mazlan Johari Manan Marak pikak tupan anu bengen bertujuan dia menyantuni gulungan mahasiswa supaya petio lekat gejala dada. Selain nepan muan galahkan tebiak semua aktif gai dia mendedangai program untuk ngelagan nek. Skuad anti dadah kebangsuan Lat Sabah Betiru bengen 6 kluster. You know, skuad rohani, prihatin, kami, korporat, aktif, kopan duo roda. Sebagai penombol petukar aku tajuk-tajuk abar entah dua lagi. Sabah muat persediaan awal siodo fenomena Super El Nino. Projek tebatan liut pemeliharaan muara sungai ngatasan liut kilat tak tawau. Begitu abar sini best nunting lejen Nora Mahin lekat section berita ewal semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Assalamualaikum Dinakan, yang abad.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, pitu kam bekala siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Yang abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, teko don. Link, tuturan sama.
3: Pukul telu kemuap sampai pukul 6 kemuap.
4: Siaran sama.
5: Siaran sama Alam Bandar Dinakan Kerekono Kiti Tak. Pembusan siaran untuk demangi kemuap tu diam segmen menek-menek lagu. Jadi kita ingin dami tu si undangan orang memang aku lagu tu. Kita akan masang lagu-lagu yang berpenaku lebangan pengkali peminat siaran sama demangi kemuap tu tak 26 Julai 2026. Yang aku cerita bandar dok ikau lagu boleh terpasang tiket. Okey, kita berdaya engkau lagu yang berpenaku le peminati Nazrin. Nazrin si maku lagu yang saya Truak Adat Kampung Barni. Legon lekat asoro Nasri Suloi. Lepas dinakan ti Mama Wada si demangi kemuap tu maku lagu Kerna Janji. Lekat tak soro Asri kok pandinakan Asa Channel lah. Channel lah. Maku lagu lekat tak soro Tantiana tu kiman rengot jangat. Jadi kita berdaya ke telung buah lagu tu tak saran sama. Alap bandar.

kasih dinakan kakak bersama sama kau DJ Z takkan muap tu 26 Julai 2026 lawahat dinakan Yana Barbie. Salam suti suti kam, salam selamat hari jadi untuk kam yang bau dah beracuh momen apa hari jadi ni si kau bangan dinakan tika kakak lagi diam segmen mana-mana lagu tu iko bana lagu penaku tu sebenarnya iko bana kan pasang ku tapi yang daya beracuh masa itu yang nemburu bana te kita pun masa mana-mana seketorong nak kita ko unmaku lagu pan tu iko bana tu pasang tingko tu mampu lah hanya aku tutur bana no do iko lagu lagi terpasang ti lagu starus ni tu lagu sula-sula joro ni kuda lalang ngejogo kuda lagi mandil mandian kuda lagi siapa barat ni maku penyo lagu kuda ngalai barat ni ko okay kita kala lagu kuda ngalai leguan Dr. Ruda Haji Sawang engkau pan lagu bapa aku le moseng si liu maku Arjuna si mula-mula tapi yang daya ko nyon Arjuna diam sistem kami pasang ti lagu Muhammad Sofian Diamond eno lagu spian ne barat ni okay lagu kau no dendo jadi kita break kau dua buah lagu tu setutan tak siaran sama alap bana kita pun kau kuda lalang ampun lagu kuda ngalai ke okay? Siaran sama alap bana

Terima kasih. Kakak-kakak bersama aku di JZ Tan Sabah BFM. Siaran sama Alabana. Sini kita boleh berkala lagu Kauno Dun. Nanti kau main game ada. Kita lagi peluak suara Kuban Barat ni. Okay. Lagu Lekata Soro Mo Sofian Diamond Kauno Dun Dong. Kau pan lagu Lekata Soro Dr. Rudaji Sawang Kudak Ngalai-Ngalai. Tapi si Lekata lagu Kudak Ngalai-Ngalai ya. Aku belajar. Tahu aku belajar di kau si Barat Kuda Lalang. Terhati ni ke Barat ni eh, si Ian Barat ni Seriau eh. Kudak makan seriau je kau. Rupa-rupa ni seriau eh. Lengnya eh yang orang lonceng tak long kuda eh. Jadi kita belajar sama-sama lah kok. Sebab kita yang ngerhati mana pasal kuda. Betiru kita ngerhati kuda diam segmen pemepusan tu. Tapi agak aku bagaimana pun tak dinah kanan. Terima kasih bapak semua kau. Kita maku maaf jangan menun salah kau silap tis. Sebentar kita bersiaran. Terima kasih atas kesetiaan bi semimon. Baik makalai kita lekat sini lagi. Jam 3 sini kok. Kemuap sini ngabut no betiru tu. Temenangi minit loh so. Sebelum kita mepusan siaran sama Alap Bana. Tak edisi 26 Julai 2026 Sepu Dembangi Buan Safar 1440 Ijra Lawahan bersama kau DJ Z Dembangi kemuap tu kok. Lekat sini lagi kembali nutan aku. Un lagi sempat teh sabar. Un lagi sempat tu kau lagu pasang ti untuk mepusan siaran sama Dembangi kemuap tu. Akan peluat no call ku dinakan yang aku bercerita kalau bila lagu bagi penaku sini tu sama-sama di kalian ni tak soror setiali ala penutan tu. Yang ada terbiak dan akan aku izin oleh Assalamualaikum semua lagi kita seran sama Alap Bana.

Magsuko sa baba makale siaran Bajaw Hilingsang. Dakit masa lagi habalahat siaran Bajaw Hilingsang. Dinakan hinawiti makale habalahat siaran Bajaw Hilingsang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Julia Haji Amilasan, Balahat Sabah VFM Siren Bajau Hiling Sama. Palkalak mustahak Balahat Kuhapiti. Sabah magsakap lawi awal nabu kajarian hea El Nino. Projek penampan runuk pemahapan buat suang ngatas runuk katap matawal. Sabah subai bagsakap lawi awal panabu kemungkinan tajari hea El Nino anu ingga manjari ngebahan bakas hea tuju usaha pagumaan maka kata jaminan kinakan lahat. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Chan Fong Hin ngahaka Sabah antara lahat anu nijangka lawi hea kemagbakas bangiai keadaan cuaca butinaan itajari. Aku maka kulangan bahan nak tuju stok kinakan pemerintah persekutuan buat ina ani anulutan inda gini sakal penghali pasodna makikan pemakaian bibit tinanom ialabi anandal ma pangalau maka kapindahan iklim. Datuk Chan matoto sek magsakap anabu keadaan ina ani subai pinagtabangan antara pemerintah persekutuan maka lahat. Pemelanjalan rai-raian projek panampan runuk suang tawau anu hogna 1B maka pemahapan buat suang kinabutan kecil ni sifat selaku penyelesaian utama atasan bahan runuk matawau. Adun apas Datuk Nizam Abu Bakar Titingan ngahaka pemerintah butina ani mario magusaha nadiahan peruntukan akok maka penyata karua-rua projek ina ani. Datuk Nizam mematua ulan anu pabidda-bidda tajari sangai meramuli itu maka buktian keperluan angino otako maka palakasan projek kina ane. Sementara hei heka badan manusia magmasalah hei runuk yani patanak matag pangalalinan sementara kompleks sukan tawau engkon lisag 4 kohab sibai song pakon nop 7760 maka 20 pasod nad 102 mataan. Kami menteluak bahana yang nampaknan manusia min kampung Tanjung Batu Keramat, Tanjung Batu Darat, Tanjung Batu Otentik, maka kampung Kinabutan Tiko Batu Enom. Nia Onom pu maka pitu titik siam pahatus heka pengadaptalan sistem kawalan diesel taga subsidi SKDS mak sektor baha upag hangkutan rea pasod na kumpanikan di ingga makai jeep maka pickup ni sulat mas Sabah Sarawak maka Labuan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Armizan Muhammad Ali ngahaka sangai pengandaptalan ni buka mak tulu halibulan pitu niakna sangpu maka 5,000 tulu hatus walumpu maka waluk kumpani pasod na 2,000 maka 5,000 pitu hatus walumpu maka sakandaraan baina padaptal masuk ribut negara. Datuk Armizan ngahaka butehe memairan pengendean kad flat SKDS makompleks sukan sandakan. Min sektor baha uinan sekabak kendaraan perniagaan mikro dan kecil hingga layak akan makata 5 kota subsidi diesel niak 300 liter hekana dan bulan. Sementara hei pemerintah persekutuan maka pemerintah lahat Sabah amaujud jatan kuasa khas sokok maka selaras masalah risab garak pemahapan pemelanjalan subsidi diesel. Datuk Armizan Muhammad Ali ngahaka jatan kuasa yani pengurusian hek setusaha kerajaan negeri Sabainan akan matuaan maklumat risab garak patuh itu juga Kementerian Keuangan MOF. Akalina ani susulan min haka wakil rakyat masandakan ia matakan garak amatanna syarat ma bantuan subsidi maa ni pagdalua.
1: Denagan hinawiti makale habbal lahat siaran bajau hinding sama.

Pemerintah Lahat akan patuhi makan sang Kota Kinabalu menjadi matak poon sini budaya Makassastra. Mereka usaha menuan bahata akok kolek pengiktirapan menjadi Kota Sastra UNESCO. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif mengahaka sokongan Miss Aiharokan tujuh pengenangan program bahasa maka kesusastraan tempatan inan aku maka pahong pot identiti risab warisan anak negeri. Datuk Arifin niba ka media baipain ngan rasmian mairan neonan malam gemas sastra siri satu. Maka pemalan jalan album bakat DBKK maka antologi puisi neonan suara dari kota Makota Kinabalu. Program ini ani magsambat tak maka sukup tahun kapitumpu Dewan Bahasa dan Pustaka Ruisab sukup tahun ke-2.

Keadaan sosod matag tahanan imigresen lahat titi. Pangarana Datuk Sharifah Siti Saleha Habib Yusuf mariam na kayo haka matotos bahwa bantug hee mbal banal mbal tag-asas sa mamintada. Yuk na gambal bantug mamedia sosial he ruisab nge kaabaanan gambal ingga-ingga matag tahanan imigresen mariam NJIM Sabah. Kami muntahanan na a Pilipina matag tahanan imigresen lahat titi, mariman keadaan hap, samantara ngagad proses panuranan na mulai ni negara asal. Tugol timpo tahanan, kami muna amahe nilayan pahap makanisbat ruisab, sabutingga paabay maparuntukan undang-undang ruisab prosedur operasi yabay nikot kuasaan. Program Neonan Bora dan Basking Pentarama. Matag kreatif jabatan penerangan atau JAPE na matuaan maklumat pemerintah laus maka palabung sumangat patriotisme mawaan masyarakat. Program taga konsep hiburan taga maklumatinan risab manjari panagnaan ma kampen jalur gemilang maka hali neonan dakayu luma dakayu jalur gemilang ma bahata lahat. Timbalan Ketua Pengarah Komunikasi Strategik Japan Rubaya Osman ngahaka cara santai min persembahan basking maka sesi magta unipene ako maka tipian badan anak muda min hali inaani inda ginis maklumat pasal dasar pencapaian risab usaha kabaha uhe pemerintah tapa sampai labis sanang sekot maka hap. Dakayu kluster baha unionan maka skuad siswa akan dimaujud mario skuad anti dada kebangsaan negeri Sabah aku maka pahongpot usaha naga sakguna marat mapanan anak muda. Pemujuran kluster ini ani akan nanulutan badan makan naki school ma pengajian tinggi awam maka swasta masuk libut lahat. Pengurusina Datuk Mazlan Johari Manan ngahaka lingka ina ani mua tujuan ani pian badan mahasiswa ko pa illag min marat. Laus ruisab maka ama akigan sigam maka bea napain mariam inda genis program butina ani. Skuad anti dada kebangsaan negeri Sabah butina ani taga onnom klausta yaitu neonan skuad rohani, prihatin, kami, koprat, aktif maka dua roda. Pamubus habal pina sampai pabalik habal mustahak si. Sabah magsakap labi awal nabu kajarian hea El Nino. Projek penampan runuk pemahapan buah suang atas runuk matawau. Betana balahat ku api tiba di sadihan min seksan berita ehwa semasa terjemahan nabai hinangku kandi. Beli semadani kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Jalur Gemilang ngai ka sakaral Panji. Sabalikna mandaan lua atai sinubari maka Maruata selaku rakyat Malaysia. Keluarga Malaysia, hogot magdeak.

0: Tabab kaam kami maito.
1: Amalasig kaam.
0: Magbuha-buha.
1: Magsapali-suli.
0: Makakaam rusap.
1: Manjari amineong kaungka kabilahan bi.
0: Kamemon
1: Masaba BFM. Siaran hiling sama. Ambal nasa.
2: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta dalih kepada sanak dan akan mai-mai rupanya maka kali siaran healing sama masih lagi kami sini anakku Julia Haji Amila San minna walhi segenam tengah pun di sagak pitu sang minan insyaallah mudah-mudahan lembalnya ai ala lembalnya ai maka tanggalang hinang tapi kami mohon akan lansat langganan nah airupain apa isbat ma keadaan cuaca lagi-lagi banan segar orang akan marabila tawau song pakon nopna yuk haka-haka in sini patan nak matagan pengalalinan jadi magsabar na buka daan ina ane sorakan maka rapi na sagat banan makan nak magkambuyan maluasan hina buka daan runok tajari

0: Thank you.
1: 谢谢。
2: Magsukol. Lapan magsukol asal lando sanang pinalapal. Haru aataga pandoga maka ahap ataina mampu maka paglapal magsukol. Ampain aa inaani yanakaam. Lapal magsukol minsan dubutingga riki na tapanawang aa magbuddi pagadda tantam. Mbalu kita alugi magsangka ahap maka allogan ay tapanabang aasaddi.
0: Pakalehon bi kami
3: Saba VFM siaran healing sama
0: nagdalisa gondom ngabut lisag pito kohap
4: ambalasa
0: Ambal dosa tapi ini bisa babi FM Sirendling sama serakan. Jadi bang Nian tak keadaan cuaca pahat. Lu rembiak subuh ulan marah karangai penglahatan. Jadi isbat maka pinakale akah-akah iti.
5: Da akam hampul-hampul ma bahana runuk. Ewot-ewot isbat na pa inkam maramalan cuaca maka aras bohe. Pinailag banan makanak min kawasaan runok makanilagan magpandi makapalintas parambila min suang hinabu ulan landos. Ruisab nisadiahan labi awal kit kecemasan makanebeak parinta min magkawasa bangiay ni soho maglalin. Entomun bi, pahali, pajaga-jaga maalawiti maray min jari makapasalamat inyawa.

matulumpu hali bulan saka haba tahun ni pene selaku hari persahabatan sedunia. Sahabat yana parangan naa ya minjari ni para saya panagu antara hasia. Jujula mandu maka sidda ania mabihingta paligayna mabila aasad di mbal para saya makita. Rakayuk sambatan dengan sehe paunung luman pasod mabila sekelibut runia luman paduas. Bangiri sehe yana aa ya takilata maka lasig hinabu angunungan kita. Sahabat isap yana parangan aa alungut toongan maka hea bahala maka pamanjari sai kita adlawiti. Magsyukur atas jasa maka pengorbanan bi selaku sahabat. Selamat hari persahabatan sedunia min kami sehe aloon maka RTM teman setia Anda.

0: Hari hepatitis sedunia ni sampang ako makasongan pangisayo mapal kala kamustahakan ang anjaga kesehatan atay. Hepatitis iya na panaki iya makataluwa atay makasidda mbal tagindanan min kaawal. Bangambal ni tambalan iya menjari hea makakaatan atay. Nisbat baran kandi maka nga vaksinasi ang amalan amalisin baran kandi angin lag min magsapali jalum ruisab sidaruhin ang pamariksaan kasihatan. Pamariksaan labi awal mampu maka pasalamat inyawa. Atay sehat alum haibat anaga hepatitis nagna min alawiti. Iklas min kami sehe aloon bakaam. RTM teman setia anda.
1: Magsukul sa baba makale siaran Bajau Hilingsang.

0: Magsuko sa Baba Makale, siaran Bajaw Hilingsang.
1: Alhamdulillah. Selamat unahan salat waktu maghrib ni peran segarun akan di belak pantai barat. Maka panggil kami tadang agad di isya Lisa Gapito 40 maka siam. Masih lagi waktu nasarakan waktu isya untuk kemah sanggum itu. Wadah segenom 40 maka 10 minit kohab. Jadi nak usahakan but by awal-awal di sini si hakanku keadaan cuaca patina ani embal niat nak tantuan jadi pa isbat na pa insanakan maka amakale na pa in haka-haka cuaca sekawa waktu hingga banyak segera orang kanta mah rambila tawau merurahan hingga sigam tinan na bahana runukinan mareman magsabal ma ay rupain na bay kaat maka tanna maka talua mga kawasaan paglahatan paglumaan lagi-lagi na sama tingga bay bantug-bantug niya itu alimun na luma ngabut na ni tuot katis kami mon magbase an banan ingga mario ya, ataupun ingga luma areo jadi na ni anggap tanay na ni kira ujian magbayabayan kita ako upain kita sidaro pabalik ni iya ka nga mausud na pain kita sarakan murong-rahan mbala niya rusab ay bahana ahiya makatanda man sa rona kanta nuingga song pakonop na pinatan na ma pangalalinan samantara kompleks sukan tawaw ngabot lisag empat kuhap si bay haka-haka niya na nekot 260 makarua puhu pasod na sa 102 mataan. Murah-murahan lupain tabang tah hingga na tarapat upaya sarakan ni ai parulo siam bantuan hena sali-sali pagtabang-tabangan tabi ako maka palampungan susa sigam.

0: Magsukul sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hinlingsang.
1: Alhamdulillah sarangaya pagsukulan kuni banan sa nagdanakan paabay masaba VFM Minli Sagonom si ngabot ni watina ani mamura na kita ni tongtong masa eta magabba maram siran iling sama itu maram lisag pito ina na paganti eh siran iling murut jadi ay rupain sarakan he na ni kale-kale makani patuntul na pain banan sa kaanakan hingga Mariam keadaan taruak bahan runuk matawau maka mainga-mainga rupain bangania ulan alandos ni isbat maka ni tulutan napain banan saga kanakan da pinasagan magongka inabu Mariam keadaan ulan landos sabab sama tinggah haka-haka pinaluas in sini si dalua keadaan ulan betina ani pabida-bida jerimbal ta jangka-jangka ai akan tajari. Nah, hena ada ani pasagat banan saga makan nak magongka maluasan bang hei hinabu kada ani na ani. Lagi rusa ba bang hei maraman keadaan maghunus maga be makalette na nah embal kata tawan ta ngai sabab heka itu pa luas bantug heka na paluas akaka keadaan maglete akan makatakan rusa bahana jadi hena isbat dupain maram ai keadaan ni kale-kale napa in haka-haka cuaca. Jadi untuk ma apa mupus itu bahanku dua ongka magsuno insyaallah untuk kaam pamalasig kaam suratan si Arung min Malik Nasir maka Arung min Azid. Insyaallah dapatai pamali murumrahan ni paindaman napa in kita umul ni boleh kita lajiki magbak lagi. Jaga ta keselamatan, jaga ta kesehatan, jaga ta iman maka takwa. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Perintah Negeri Rayu Sanunggora Kota Kinabalu asau rayu untuk seni budaya am sastra. Rapokot sumuhut rasyarat akala berapa petandulan asau kera kota sastra UNESCO. Menteri Perintah Mahu Nampanan Pahunan, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Nambala, Perintah Rayu Sanak Rasungkor Apirot Rap Program Rahu Am Kasusastraan Tempatan Onda apa intalang la identiti am warisan nu anak negeri. Datuk Arifin Nambala rahitu liwas nangin puas ra Majlis Londom Gemah Sastra Sri Kasa pepatandulan ra album bekat di BKK Amantologi Puisi Suara dari Kota ra Kota Kinabalu Mayura Oro Pemahuangan ka tulu ngopor taun nu Dewan Bahasa Am Pustaka Am Oro Pemahuangan ka duong ngopram onom nu di BKK. Kopi San Immigration Malaysia JIM Sabah napa balak

Na depot tahanan imigrasyon negri itu rababal onsoy liwang kuliman da oro pangataran anduli rapamahunan kapio. Kawin uulun tinahan da depot inampinan maya ra undang-undang ang prosedur operasi. Program borak ang basking pantarama as sauk ralako nuko pisan papaintalangan Japan pasuko ra kain tutunan ang rayos na pasila rahuang ahinga rapamahunan ra ulun na suangan. Program ino as sauk rapangimunan ra kempen apakipol ra jalur gamilang ang pokot rondo pahun rondo jalur gamilang ra peringkat negri. Timbalan Ketua Pengarah Komunikasi Strategik Japan Rubia Osman Nambala papakitanan basking ang pasindanganan ang bayaran na suangan asauk ralako mima ratu wahu. Amrayus no apasuku rakain tutunan na sungkait ratoron kapio kansian nasuku am kingkoto nu perinta ralako aluoy amar am akawunduk rahuang. Klasto na kabahu yohino squad siswa kulimanin balon raliwi no squad anti dada kebangsaan negeri Sabah ralako ngampong papasalangan radada ralili nutu wahu ulu kono sumikul nu institusi panguwasan na sawat nu perinta am swasta ratikop nu negeri. Pengurusino Datuk Mazlan Johari Manan Nambala lakau hinotorono ngiwit ramahasiswa mintawoy into radada amrayus no sumimpung rana salinut program pahampalan radada. Skuad anti dada kebangsaan negeri Sabah Reno Sinora Onom Cluster yoyono skuad rohani prihatin kami koroprat aktif am dua roda. Poporno ruli kopio aho rakasi bonsoy. Sabah kasip amalahir ahili rakinabalo super El Nino. Proyek pangampong ratu panapulian rapahalungan usungoy akalap nalinggapu akinabalong utu ampulali ratawaw. Ini no papernuaw na pamahunan terasaba BFM kasalulan rahumurut. Ahinilikin maslahori Jenora Mahin, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: di peputar tiap gua. Musik yang keringoh kutu. Iyo kan ming. Ukulang ngorono yo. Musik yang ngorono kuno. Amon kuna gini yo. Ah, najajau lahir giura pemancar siaran nih lo no.
1: Hei, kulut lumangoh lagi yang keringoh rarimbai-rimbai nakabahu tu. Mau apa seralang ngori mimi?
0: Oh kodi, pai panir guang mono ming. RTM klik ba. Ah, ngangai stesen radio RTM. Stesen TV RTM. Ngangai mukondora RTM klik no.
1: Oh, iya kan? RTM klik. Tapi nakawi data internet ku tukulut.
0: Aya. Oh, kau timing ah.
2: Oro pahlawan, rondo oro pinaat apo amahuang. Rapokot nukalawon taka angampin ra pamahunan. Ra nukalawon ondok nanumbis nangiwit ra kaansayan ritaka ra orohitu. Kamino itakakawi ampino bahahansayan ang pamahunan iningaan taka. Kaansayan oro pahlawan intora RTM, teman setia anda.
3: Oro hepatitis sedunia. Raka dua maparam balu hari bulan sila katulu koson mapaliman rita kau ka tangan magalung rakaligagan nuru angkayau. Hepatitis iyo gine maruol onda manimpok ra angkayau am masalok kalo mampulanu. Amun kalo babason angkayau matutuk ama pagon babason. Alungin angkayau ra vaksin magalung rakapasawan nuru inan maginpong rapagapuan rajarum am mambal rapamarisaan rakaligagan. Mapandayan mataki, mangindangan magalong rapay nawo. Ang kayaw maligag, kayagan monsoy. Ang pinon hepatitis, lumalipun ra oro raiti. Bilin intora RTM, teman setia anda.

Ya apa kan sen dalam nombor kawi pakai-pakai kau nangki di ngoramon. Haran dalam kesalahan dahun nombor rasa BFM. Apa ni kurangan pakai-pakai karaka kau kono rasung kormion kono masih angki di ngoramon. Raka saluan dahun nombor rasa BFM. Raka saluan dahun nombor teh itu kono rapasi simpungan tak pakai-pakai kawi. Aku nangki di ngora raka saluan dahun nombor pasi dengan tak onsoi. Atu kitu kiri nu oro. Weno tu malimpun terjam katulu semukur jam kasiam ralondom. Oro itu pakai-pakai kara oro minggu. Dong opera monom mari bulan da bulan katulu. 2000 dong opera monom. Lansan no kono pakai-pakai kara kono nangkini ngoramon. Lalu no mino kesaluan daun umurut. Kono onsen saya ratu ya kono uman min bali roro itu li pakai-pakai kara reno tura kau kono anti ngais. Ayah kono anti ngais sekali. Roro itu li panak kono kau lako-lako kono nangiwit. Rasa pamahun miun, laleng-laleng miun, kono laku-laku rasolora keke tuki, atau aku kono kadin tokon miun kono inuai rakono beriada rakono Melayu tu. Reno kono muli rapahun, kiralan sini aku lebih aku kono pakar rakono kiralan Reno tu. Ino mayar kereta miun oki, rakono mayar babayan miun no. Rais kono kau kiralan rakono onsoi soi pakar-pakar kah, kiralan nam liwa-liwa. Tumala kau nang kiralan ila kau kuna kasukur pamahunan mino ara kono onsen sayak pake-pake kawi. Rais kada kau ngini ngoramon dalam kesalahan daun umur sama BFM pasti nang nang onsa yenu mayar RTM klik pake-pake ka ami kapi kono mayar saluran Esro walu tulu kosong kono sino Esro nang dalam pahun miun aku peno kono beli angkin ngoramon raka saluran daun umur pake-pake ka mayar saluran Esro walu tulu kosong. Ya orang sih muni kura dua rimbai kura pangkiningan takara rimbai kesalahan dahun nomor asawa BFM malam nomino. Akhirnya rimbai kesana rimbai intori dua timi. Rimbai ninggalan anda butitin. Tunggul kono rimbai Francisca Albert rimbai ninggalan anda kawahulu mansai.

Yo, apa kan itu rimbai, dua rimbai, kena pinai mun gurar. Lunda minor kena pangkin ingat kena rimbai-rimbai ke saluan dahun murah sama BFM. Ara oroka oro minggu ra lunda minor. Hena rimbai ke sare tu li rimbai entar i dua timi. Rimbai ninggalan na buti tu nam sunu kena rimbai Francisca Albert. Rimbai ninggalan kawa hulu mansan. Nang kita kena jam katulu talu ngopor ngaminit ra londom. Panikonan nga krayos kena paga-paga reno sinumimpung kita ka inaya sumindangan ramo. Randalum ka randalum ke saluan dahun murah sama BFM. Ahino inaya ra live TikTok mai rasa wa BFM paga-paga ka ara kona suang ngora pagata ka sin mimpung inaya live TikTok mai rasa wa BFM ra nomino sin aku no kinawa akaroi kan sen alondam riun DJ kona paningkonangan kan sen alondam ampio hitu pagata ka i sibin ah kan sen alondam riun DJ kona rumah sam kampung tu iso mai tili ra itu ra kono paningkonangan kan sen alondam riun sibin ami via kan sen alondam DJ adi kona mantap rimbai-rimbai ka salondam nomor ra kono paningkonangan ami zabi gimbun kansen alondom di jadi kono yaini aini panara kono kansen kawi pakak-pakakku kono ri aini paling kono ngaramion nayar live TikTok mai rasa sama BFM rais kena kau anshe kasangan mi kena anshe live TikTok mai asuai kono live TikTok mai sinak bi kono live Facebook mai kono rasuang kono pakak pe sin mimpung nayar live Facebook mai asin Robert Berto Julita Margaret ara kono rai nayar live Facebook mai milip kono ra shemuno ra kono asuang ra kono pakak-pakak tagara kando kali indo koni lo kono angkini ora kesalahan naun murut aku on kan sini aku no live TikTok mai ampio kono live Facebook mai ralo no mino pakai-pakai ka elo pada kono beli tu malim bayar itak ka ra kono angkini ora kesalahan naun murut sama BFM pasindangan antaga onsite.

Suaira live TikTok mai live Facebook mai aku pernah aku beli abuli kena pakai-pakai kena angkini ramon heno mayar RTM klik ah pakai-pakai kara RTM klik aku nak angkini ramon dalam kesaluan dahun merasa babi heno mayar telefon mino rai sekarang kini kita pernah rimba rimba entori Troy alias Chuan Insin rimba ini ngalan anda kando iwok di lain saguli amsun rimba ini molisikin rimba ini ngalan anda langoku.

suai intorsino nan salinut kolayan, sabah ponosina suang sukan tradisi. Limu inter sukan tradisi na sungkai, apatin terahino asalo kesau kerpahilian kepadmu oru kamatan. Rampanau, panabitan basukan hitu ikana hunduk rekawi nu daerah. Ilo ondo maya rasukan hitu, mako mahunar tambalang pinunggul. Rapahuli, rampanau, rondo kaulayan hunanu sangulun hino, ansail ra intok bayan sinusumoy am alutap. Ampalasite, rapahuli sukan hitu rondo aktiviti ahing kiyom. Yohino ampalasite krasusui. Abunduk rekalan, sukan hitu sukan nasihan honsoy nunasuangan resaba. Sukan hitu pono nasau krapahilian sukura peringkat antara bangsa. Ansapo, sukan hitu na tandul bonsoi intera ulun murut. Sapuk rondo kuliamos huna nahing kium amuwe pantabu. Sepak manggis, sukan hitu na tandul intera ulun pajau am dusun tindal ra daerah kota Belum. Nulayan no sukan hitu kiaton repat nukaramayan kono pahuatan. Kaulihi am ingai sukan tradisi takar.

Yo apa pakai nere tu rimba into dua rimba ikut nari ngomin pakai ka. Ah rimba into ditroy alias cuan insin rimba ninggalan nan kando iwok di lain segul yo. Amsun no rimba ri moli sikin. Ah rimba ninggalan nan ralangoku. Rayu sekolah pagi-pagi peningkuan dengan Naira Live TikTok mai rasa apa BFM. Ampio kena Naira Live TikTok Facebook mai page mai rasa apa BFM pagi-pagi kya. Ya apa pagi Reno tu rakono apa Reno apa hilian. Nah sukan kamu nawel Glasgow Glasgow 2020 pramonom apa peralanan sukan komunal Glasgow abuli ilai mien pagi-pagi kah Reno Mayara RTM klik Reno Mayara saluran sukan plus. Ah livos ya kono pahilian bola sepak FIFA 2026 dongo para monom rayos kena kau ahilong piara sukan Commonwealth sukan Commonwealth 2026 para monom ra Glasgow. Ya bapak napa ra jam ka tulu apat ngopo ram siam ngaminit napo kau napo kono agaya ra azan isyak ra libung no kota kinabalu amin tok ahondon.

Ya orang sekarang gini kita pera rimbai. Itu rimbai dari Rosdi Rafael rimbai ninggalan relango kan 24. Pengguna po rimbai no pakai pakai ka. Kau napa kono kaya ra Azanisha kra libung no kota kina balu. Mintok kintok ahondono.

السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Ih, kulut, kulut siaran radio nu RTM tuh. Ahi peputat deh kuah. Musik yang keringoh ku tuh.
1: Iya kan nih. Kukula ngorono yo. Musik yang ngorono ku.
2: Amon kau lagi nih yo. Ah, najajau lahir giura pemancar siaran nih lo no.
0: Hei, kulut lumangoh lagi yang keringoh rimbai-rimbai nakabahu tuh. Mau apa serala ngori mimi?
2: Oh kau di paipan iru guang mo nuning RTM klik ba? Ah, ngangay stesen radio RTM, stesen TV RTM, ngangay mo kondora RTM klik no.
0: Oh iya kan, RTM klik. Tapi nakawi data internet ku tu kulut.
2: Ayah, oh kau timing ah.
3: Oro pahlawan. Rondo orau pinaat apu amahuang rapokot nukalawon taka angambin ra pamahunan. Ra nukalawon ondok nanumbis nangiwit ra kaansayan ritaka ra orohitu. Kamino itakakawi ampino bahahansayan ang pamahunan iningaan taka. Kaansayan oro pahlawan intora RTM, teman setia anda.

Yo, apa kena kasih kutakan jam kevalu dua ngaminit lalon dan berata tanu merah studio tu pakai pakai kya. Ayo ini rimba ekonomi naring omi retuli rimba intori Jordan Jubelin. Rimba ninggalan anda ugarmu apa? Rais kepada paning kunangan, aku dorap apa apa kata kau masih berkenan kini orang ramon dalam kesaluan dahulu merasa apa BFM. Ini naya kira live TikTok mai rasa apa BFM. Aswang guna apa apa kata kau konsin mimpung ini ramon aku orang kini orang kesaluan dahulu merasa apa BFM. Asinnya aku Teresa Tahia, Kansen Alondom, Eliza Hazara, Kansen Alondom di cikar paning kunangan, Kansen Alondom, Ami Jo, dua Jo arah itu tu. Kansen Alondom di jadi kau Ami Jo, Onsen Alondom DJ, on kabarmu kau paning kunangan, am Onsen saya, am saya Reno guna apa kata kau. Masih berkenan kini orang dalam kesalahan dahulu nomor relan relan bot keninggalan noti TikTok natu onsoy rakuan paling kuanangan kansen dalam dom aman Y2J kano kansen dalam dom DJ kano paling kuanan kansen dalam dom Mamliana Starlight Starlight ha Starlight kansen dalam dom DJ kano paling kuanan mantap DJ rakuan di i Liana paling kuanan Liana kami kapi kena lupanan kur apa kepa kata kasih mimpung inaya live Facebook my page my rasa BFM sini kena di Roberto Kansen Alondom DJ kono am Julita Margaret Kansen Alondom DJ am kawin orang arangan sabab BFM onsoy rakon paling kurang Kansen Alondom ramio nama Railan Raina yakons undat Kansen Alondom guys rakon onsoy paling kurangnya yakons undas ampe itu Julius Wong. Julius Wang Inayara live Myra page Myra Sabah BFM Kansena Lundam DJ Sabah BFM Kansena Kawin Uka Rangarangan Konang Kiningo Henopio Kono Yanti Am Angkol Onsai Rakuan di Julius Wang Pening Kuanangan Ramyun Rais Konang Kiningo Ramon Dalam Kesaluan Daun Merah Sabah BFM Paga-paga ka Hino Maya Kira live TikTok Maya live Facebook Mami Kapi Kono Myra Frekuensi Frekuensi Pemahun Namun Si Hama Rais kena kawan kini ngora kesaluan tahun menurut eno maya piora RTM klik am swipe kono RTM klik am sini kono live TikTok mai live Facebook mai itu kami kono atu malimbay ramon kono kini ngora kesaluan tahun menurut rasa BFM. Ya orang sorba balik kuramin itu pakai-pakai itu kudu papalan kuramin pakai-pakai heno rakono istiadat convocation institute latihan kepiahan kopisan kepiahan Malaysia KKM zone Sabah tahun 2020 pramono uman peralano rau peram 5000 bulan bulan ke balu 2020 pramono heno ratu malimpun tu jam ke balu rasu saw sumuku jam ke limo ra kamayon uman dewan chancellor University Malaysia Sabah UMS. Ya orang sekarang kini kita biar rimbai dua rimbai kena paringon kita biar apa kerana lalu nampin rasa saluan dah kena kini ramon dan dalam kesaluan humur dah sabah BFM. Ini rimbai kesana rimbai intori dua timi rimbai ninggalan dan lumbango akura kampung. Am suno kena rimbai risal herasale. Rimbai ninggalan nasakoran di kandok kalansanan.

before. Timpu pamahunaan kapuam guna sebelum ratikno orupupus timpu rondo-rondo akanon hino ampinan akanon. Akanon hino arusok am ikano bahu atetalai akanon tra livos nakasail intora timpu binatikan am akasip patirin. Umangno kliamos akanon ondo apa si arusok am ika atetalai bulin tra timpu awoy kono kual, susu, kek, ruti am bokon-bokon poyo. Timpu onsoy kapo am baik sebelum, best before. Kinabalo am kinonsoyo no kliamos na sungkait antiayun onsoy, sukura popor no timpu binatikan, kliamosino am pinan akanon, kono po ikan na hungga kinabalo, hinamis am owo, ralivos no timpu binatikan. Hamano kono hino, kliamos na kasail indora timpu no, ikabaho abulit talanon. Hitu umang no, kono akanon sinuangan randalomtin. Sok nora ulu na mahuna apanday am ampinan.

Kalimat kaki, tukir taka angalir akliamos sino binatikan, timpu pamahunaan kapo am guna sebelum, am timpu onsoy kapo am baik sebelum. Timpu pamahunaan kapo am guna sebelum,

Yo apa pagi nere tu dua rimbai kena naring omion pagi pagi kari rimbai kasar itu rimbai entri dua timi rimbai ninggalan lumbang aku ra kampung. Tunggul kena rimbai salera saler rimbai ninggalan ada sako randi kanu kelansanan. Yo apa pagi rayus kena paling kudangan rayus kena angkini orang mendalam kesalahan dah nomor my live TikTok my live Facebook my. Nampak kono sinumindangan angkomen komen rakon dalam dalam kesalahan dah nomor rasa BPM. Rakon no pagi pagi nere live TikTok my live Facebook my page my rasa BPM. Yang apa kah? Rais kena pabalai kuramion itu kena pabalaan, rap kena pat pengapuan. Kena pengapuan tak kah? Kena oro kebangsaan, oro Sabah 2020 pernah monom. Hino raku kula kena peperalanan, kena acara-acara uman peralano. Hino ram majlis pelancaran da bulan kebangsaan. Kempen apa kipol la jalur gemilang peringkat negeri Sabah 2020 pernah monom. Uman rasa hari bulan da bulan ka balu. 2020 peram onom eno tu malimpun tora jam kebalu rasusau Dewan Bang Kuasi Blok E Menara Kinabalu. Pengapuan ra oro ke hari oro kebangsaan peringkat negeri Sabah 2020 peram onom uman paralano ra dataran bandaraya Jalan Tun Fuad Stephens Kota Kinabalu eno angimun malimpun tora jam ka onom rasusau uman ra talungo peram rondo hari bulan ra bulan kebalu 2020 peram onom. Pengapuan da Oro Sabah 2020 paramonom uman paralano ra dataran bandaraya Jalan Tun Fuad Stephen Kota Kinabalu angimun ra angimun intora jam ka tulu ra londom uman ra talu ngopara ribulan ra bulan ka balu 2020 paramonom. Rai so paga-paga ino kono retur aku no pengapuan tak ha dapat pengapuan aku no oro kebangsaan am oro Sabah 2020 pramonom ra pemahunan tak Sabah rai so kono ra pemahunan tak Malaysia aku no pengapuan tak ra oro kebangsaan ra bulan kebalu tu paga-paga.

Tiawang kini ngot kapira rimbay rimbay intor isilibin bugis rimbay ninggalanan na timbakasanin kunyam sunu kuna rimbay riebi suhay biabi rimbay ninggalanan dan nagkatiwal riyon.

Imbis iya gini orang dok kapaganan dok kali gagana udah mabuli mangkini bit rainan kalau makapambal ragula ralom rara. Irwin mengalap ragula ralom akanon, masalok mempabanat la tulang kapo membal lesanaman, sakurang-kurang na talu ngopor ngaminit. Kaswangon inum la timung lansak memalit la inumon mangatamis, kaswangon akan na kanon pijirin, ondo gitio mangindangan magalung rasuang ragula ralom rara. Irwin akanon masuang kabuah hidrat, am lumunggo mansigo. Inan maligag diabetes minggalur.

Ya ora iskola paningko nang ane kono pagata ka kono ina yara live au Facebook mer page mer sama BFM sini kono pagata ka tu Ipol Irik. Kansen alondom moro minggu DJ kono paningko nang kansen alondom riun. Am kansen alondom rakawin urang-urang ana sama BFM. Onsoi rakono paningko nang Mirojo Prinki Li Jawa. Paningko nang ina yara live au Facebook mer page mer sama BFM mitupi kono isabin kang kuat. Kansen alondom moro minggu DJ. Paningko nang am kawin urang-urang ana kono kansen alondom rakawin urang-urang ana kono kiningo. Kasaluan daun umurut sama BFM pasti dengan taka kasaluan daun umurut onsoi rakona paningko dengan DJ kono paningko dengan sahuli kami kapi kono lupanan kura kono paga paga taka sinumimpung inayar live pa TikTok mai rasa ba BFM senya kono zalzazai akan sana londom aliwal aliwa sumunu kono ingat lano TikTok ratu mantap DJ kono paningko dengan Azino EV mantap DJ kono paningko dengan paningko dengan inaya Amdiana Yana. Kan onsoi londom DJ kono paningkonan kan sena londom riun paningkonan ina yar live ku Facebook TikTok mai rasa ba BFM am sinope tu liu onsoi rimbai londom itu DJ kono paningkonan am sima kan sena londom DJ ra paningkonan am te Theodora tu Doraemon kono ingalan no TikTok na tu mantap DJ kono kan sena rimbai ra londom ino ra kono paningkonan am yun ina yar live TikTok mai rasa ba BFM am jama kono sumimpung ra kono Ramon dan kini kau kesalahan dan nayar lah TikTok mai am kono payo kono ayam rakon dan dalam kesalahan dan umur asal wewe mayar live TikTok mai pakai kawi. Ya apa kabar rayus kono pabalai kuramyun rakono bawalu kawanan rasamir pamahunan takasaba ara oro nun suara oro kasa ara dua ngoperam tulu hari bulan bulan ka tulu 2002 pramonom babal kawanan itu pinain salono inan nguasa renda inan anguasa rakono babal kawanan sambil pamahunan taka Malaysia oleh pemerintah pamahunan taka Sabah inora kopisan meteorologi Malaysia pakak-pakak ra oronun sau ra sambil pamahunan taka Sabah oronun sau oro kasa ra jinangka sambil ra susuau jinangka rumah sam ra kukula intok amra sambil ra kemayon tumbalak amra samawa samanginap tur yak payora kukula intok amra sami ra londom na tumbalak amra samawa yak payo manginap tur kukula intok ra solo ra asak mikap yo kono solo ra pedalaman rais kono pagabaka akau kono ahilong pabalan na babalu kawanan sambil pamahunan taka Sabah eno mayara kopisa meteorologi Malaysia ara tukituki noro ara kono abuli lemyun eno mayara laman web pilo ara met.gov.my ara kono ahilong ra babalu kawanan ra pamahunan taka Sabah ara kono babalu kawanan pagabaka kawi. Ya orang sekarang kini ngotak piara dua rimbai piara kena peringon kura paka-paka lalu nama kesaluan dahun murah sama BFM rimbai kesana rimbai yang dari Datuk Prancis Landong rimbai ninggalan anda Ida Amsun orang rimbai Idi Andayol rimbai ninggalan anda siam ngetahun sama BFM kesaluan dahun murah onside.

Naka pandai ko kia. Tumumpang riyo kalibokon ondo niak mauligan ora briswok, yo ginyo senaman monsoy tojo ra puso. Kondo kay mamangan ora mapilat, matimpok tojo, am maluay balon amon layar noyo kalon nambal ora senaman, umur ra matuo-tuo noyo, kapuam inan makalu ra majanjan. Bal gumay maligag malimanan amon rumah salok balon aralom sa minggu.

Ya apa pakai nere tu dua rimbai kena nari ngomion yang rimbai kasar itu rimbai intori datu Francis Landong rimbai ninggalan andra ida amzuno rimbai ri edi andayol rimbai ninggalan andra siam ngataun yang nang kita kena jam ka walu apat ngoporam talu ngamini dalam londo berata tanu merah studio tu pakai pakai ka peringkatan rayus kau pakai pakai tak kasih mimpung ina yara live TikTok mai Jeff Elson kansen dalam londo DJ kau peringkatan kansen dalam londo ami jazz lanjut dah kau peringkatan kan am CY keninggalan no TikTok natu kansen dalam dom DJ rakuan peringkatan kansen dalam dom am sino pe tu campaka biru kansen dalam dom DJ rakuan peringkatan kansen dalam dom ramyun peringkatan ina yara live TikTok mai rasa apa BFM dalam dom ino rayus kena kawan tap tap amshe lipi kena rasuang pi kena pakai pakai tak rasu bukan semun semimpung ditaga angkini ngora kesaluan dah nomor dahino mai yara live live TikTok mai ral nomino rasa apa BFM.

Yawa bagar aku kena ahilong rasukan Commonwealth Glasgow 2024 monom. Aku nak beli ahilong rasaran langsung Heno Mayra RTM klik Heno Mayra Sukan Plus ikapi aku Mayra My TV pakai-pakai ka Heno Mayra saluran no Sukan Plus rain tu takal kena ahilong rapa hulu aku no Piala Dunia rain tu raka rayu pinarayus pior aku no Sukan Commonwealth 2024 monom Glasgow. Hai sorba balik ramai orang pagi-pagi kara loh nugata ra oro nunsuau ra oro kasara nunsuau ra dongo peram tulu hari bulan ra bulan katulu 2020 peram monom itu loh nugata itu pinain salo no inan nguasa ra indah suri gata saba LIGS ra oro nunsuau ra oro kasara pagi-pagi kara ino ra loh no susu nugata balung aringgit siam ngo peram balut sen sa kilogram. Gata kapingan ikainu grade ka sa 4 nga ringgit tulu ngo peram 4 sen sa kilogram. Gata kapingan ikainu grade ka 2 talu nga ringgit siam ngo peram siam sen sa kilogram. Gata kantalan grade ka sa 4 nga ringgit 5 ngo peram rondo sen sa kilogram. Gata kantalan grade ka 2 talu nga ringgit tulu ngo peram 6 sen sa kilogram. Gata si karap sa nga ringgit 6 sen sa kilogram. Yaw sina keli kono paka-paka kono antalan dagata mindoro nun suaw. Amino kono lo nugata nun roro nun sa roro kasa. Dungo pram tulu hari bulan rabulan katulu 2020 pram onom. Inain salo no inan nguasa ra industri gata saba LIGS. Yaw ra sekarang gini ngotong biara rimbai paka-paka ka. Ino rimbai hitu rimbai intori siti pajahamin rimbai ininggalan dan rasumila populasi.

0: Pabukat kau nakapanay kau kia. Ulun barat mukonon ya kerapeti suara kakalo makatakin na talingo. Ginyora ilo kalo mukurongog amunang pokuhan ayok bagura pulanu kapang bahasa isyarat makiman sunur. Ginyora ilo nobarati kalo masaga minagu. Mi bobo ra kalo mukurongo ilo raragu kapang bolos.
1: Oro pahlawan, rondo oro pinat apuo amahuang. Rapokot nukalawon taka angampin ra pamahunan. Ra nukalawon ondok nanumbis nangiwit ra kaansayan ritaka ra orohitu. Kamino itagakawi ampino pahahansayan ang pamahunan iningaan taka. Kaansayan oro pahlawan intora RTM, teman setia anda.

Yo bagana ka suku tangan ora kapaparan siaran sama VFM kesalahan dahun umur lalu nemino. Gunangan rayu sekoda pakai-pakai arah kono semimpung seminggu orang kon. Atu malimpun terjam katulu retuli pakai-pakai arah kesalahan dahun umur kono naring umin. Aku nuntu malim bayar arah terjam katulu semukur kapaparan terjam kasiam lalu nom. Am kesalahan dahun umur apa pakai-pakai ka buli ring umin datu kitu kirnu oro. Eno mayar live TikTok mayar live Facebook mami kapi kono mayar saluran esro valu tulu kosong. Mami kapi kono mayar RTM klik pakai-pakai Rayus kena kapan aku nak beli yang kini ramen ni nama ayah reporter radio no RTM ni nora bagi kini nak radio.rtm.jovi.my pakai aku nak kawan kini ngoh raka saluran dahun umur tak sabar BFM datuk itu kirno oro raka saluran dahun umur tak hinut malim pun terjam katulu pakai-pakai. Padigonangan yak rayus kono paga-paga sin mimpung ini era live di Facebook mai ampe kono na era live TikTok mai ra lono mino ra kono azong paga-taga agono sin mindangan ra kono na yam ra kono dalam kasaluan da nomor teh no mai era live TikTok mai padigonangan ra kono na share ra suang kono paga-paga-taga kono sin mimpung ini era share mi no am rayus kono kawan kini ngoramon mai era live TikTok mai ra tuki-tuki no ro paga-paga ka ampe kono am share live TikTok mai ampe kono am follow ha follow follow min ya kono TikTok Mayra Sabah VFM ampio kono live Facebook Mayra Sabah VFM ampio munggul na pro kasaluan dahun umurut akau na pokono kaya na pro kasaluan rahu nudusun merah DJ Albia pakai-pakai ka kasaluan dahun nudusun na ram irwani kokora dua rimba ino rimba ikasano rimba intor isi Simon Sanduan rimba ninggalan na tumono bulan Julai amsun rimba ri syari namu syapri rimba ninggalan na narasaman nak kita rako ni hadiri nanti tiwol takap pura oro matong am kansen dalam nama min kawi kansen apa penting ay samyun am ni wali wara atu aku no uman min wali pakai-pakai ka rako no pejaga rako no kapiahan no inan takakawi nak kita rako bye bye.

0: Assalamualaikum kapisan ng ang tutuwang tabi Malaysia Madani by na kinangha iti kabar na kayo nun palumbusan ko Albia Justin kapagulutulod kabar-kabar Sabah papapanaw pungludan managuang kantakan El Nino adala Karaja paningalig kantakan luyud maya panamangan disan bawang id kalig kinayonan tawaw kabar poimpanu Sabah papapanaw karaja paningaligan do sapung montok managuang kantakan El Nino dit adala it akointanod. Karumbakon id akaganan pamutanaman am katingaligan ta kanon. Manguhup mantiri pamutanaman am katingaligan ta kanon datu Chan Fong Hin pinapoylo. Sabah na ilan pogun dit kataguang karumbakon mantad kantakan dilos sa kiraorikot kopyo kongayad tawan dilo. Montok mangingkuri kantakan akurian ta kanon perintah pisampuruan banaditi masagan mogintong pipiro lang panguludan kompitno mamagunod linsaw tatanaman kasuni sundung kataguang kantakan magadaw am kasimbanon tawan.
1: So kalau ini berlaku ini akan membawa impact yang besar terhadap hasil pengeluaran pertanian kerajaan pusat. Kalau untuk isu yang super El Nino ini, kalau dari kementerian saya, kita akan lebih kepada menggalakkan okay, penggunaan benih yang tahan, yang rintang haba, yang rintang dengan perubahan iklim.
0: Pinagirot di Datu Chan, pengeludan Osopung, mantok menaguang, kantakan dilo, makianus sekedung agirot, mantad perintah pisampuruan Om Pogun. Karaja Tarawarau peningalig luyud bawang tawau fasa isobi om peningaligan disan bawang kinabatangan kecil o kita ada agaya penghupan montok menalibamban kantakan luyud id tawau. Adun apas Datu Nizam Abu Bakar titingan pinapailo perintah masagan posodia pobian montok memerikot karaja peningaligan dilo.
2: Kita meminta bahwa rencana tebatan banjir fasa 1B ini dapat dilaksanakan dengan segera. Begitu juga proyek pemuliharaan pemuara sungai Tidabutan Kecil. Kalau dua-dua benda ini dapat dilaksanakan dengan lancar, saya percaya dia akan menyelesaikan masalah banjir kilat yang ada di perbandaran Tawau.
0: Datu Nizam pinapoylo kantakan rasam dit adalah pipiro timpu nakatalib aditi pokito daharo ka pagyanuan o sikap mantad papanaw karaja paningaligan diti. Damatilo ginomo magigyon dit nakampit id akantakan luyud di pinayon id longkod pondolihon damot kompleks potawaw gisam dit e jam kaapat sa sadapan bayno. Nakaingkawas kumad talun hatus anam na padama dua magigyan papahampit hatus sam dua paganakan. Tainsanan magigyan dilamantad kampung Tanjung Batu Keramat, Tanjung Batu Darat, Tanjung Batu Authentic am kampung, kinabutan Tiku Batu Anam. Subsidi seginumu 6.5 turu titik siam pihatus nak register sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS montok kaganaan wagu sasakayon tindal. Popohon pitilo company misasangulun dit mamaguna jeep om pickup nakasurat id Sabah Sarawak om Labuan. Menteri Pemadagangan Suang Pogun om kegunaan mamamasi Datu Armizan Muhammad Ali pinapoylo. Mantadit naukaban koregisteran dit katalu tulan katuru seginama pada 5,000 talun hatus walun pada malu company. Papahampit duna pada 5,000 turun hatus walun pada miso sasakayan na koregister poin tongkop pogun.
3: Sabah 5,583 syarikat dengan 10,046 kenderaan. Sarawak 4,713 dengan 8,292 kenderaan, Labuan 157 syarikat dengan 200 kenderaan dan Semenanjung Malaysia 4,935 syarikat dengan 7,243 kenderaan.
0: Datu Armizan pinapoylo dilo antok id ababayan parameter kad fleet SKDS id kompleks Port Sandakan. Maya kaganaan wagu di lo tensanan sasakayon dunumagang tokoro amasuhatanan no kunan ka no mamaramit kota subsidi diesel seginomu 300 liter sembulan. Damot di lo perintah pisumpuran ang perintah Sabah minamansoy iso puruan karaja pinotomod montok menoguang kantakan kehompit om pemusarahan penginsanangan waya penikidan subsidi diesel di lo. Datu Armizan Muhammad Ali pinapoylo puruan kuasa di lo binuruan di manunurat pogun Sabah ikano peramut kepailan om pengusuban dit mitilombus kumat mentiri kausinan MOF.
3: Saya telah maklumkan mereka supaya mereka maklumkan kepada Siusaha Kerajaan Negeri supaya Siusaha Kerajaan Negeri dapat segera menyampaikan secara rasmi syur daripada akar umbi ini kepada Kementerian Kewangan di peringkat persekutuan sebab ia melibatkan budi diesel iaitu penerima individu yang bukan di bawah tanggungjawab kementerian saya KPDN.
0: Datu Armizan Muhammad Ali. Lang di lo pinapanaw seranakan uko pailana sumusuhut surupu dun sansakan dit pinalambus pemusarahan daw montok patahak subsidi di lo miampai adang.
4: Kabar diti Semalimbau Mantad Sabah VFM Keselimbahan Boros Dusun.

Perintah Pagun Tumi Lembu Sepasili Kuota Kinabalu Long Koda Kinoinon Kolumison Kobasanan Om Lilihis Buruan di lomba untuk memagunap kokunan kepesilihan kekadayan Lilihis UNESCO. Menteri Perintah Nokoyonon Om Kawalayan Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Pinapoylo Sokodong Miti Lembus Patahakon Kuma Mengulud Ababayan Kehampit Boros Om Lilihis Nokoyonon. Montok Pagirot Pengintutunan Om Tungkusan Tulun Momogun. Datu Arifin Rinoba Mangaganu Kabar Untuk Pinapohimagon Ababayan Tutuong Gema Sastra Siri 1 Kepelebusan Album Bakat di BKK Om Anthology Puisi Suara dari Kota Id Kota Kinabalu. Apa bayan di lokapion dot tahun ko turun hopod Dewan Bahasa Om Pustaka Om Kasarahan Kino Timpunan Dodi BKK Dit Kumo Duon Hopod Menom. Kopisan Immigration Malaysia JIM Sabah Minok Galim Totanda Skantakan Kapatayon Dit Ogumo Popohampit Tulun Filipina Ide Kinoyunan Damot Immigration Pogun Diti. Memuruan di loi Datu Syarifah Siti Saleha Habib Yusuf id iso kepailan pinagirot tetatandas di lo amu otopot amu milo tumboyon om memurulong. Pinoloh daudo gambar di nakotongkop maya media sosial akan ka id kinayonan

pogun dia lo. Pompus timpu poingyon tuan sanan dia lo onwan poningeligan dit ke sudong tu manud ke kunan keundangan om ralan pungludan dit pinagirot. Ababayan borak om basking pentarama. Silihan da kopisan kapailan na Japan paparikot kapailan perinta ikanu pasindak sunduan patriotik id tanga magigion. Ababayan nila kapanaw miyang pailihis om kapailan ikanu manimpun kapangalapan pakilih jalur gamilang om kobian satu rumah satu jalur gamilang id bogian pogun. Menghub malahingan pemuruan piramutan aulud Japan Rubaya Osman Pinopoilo. Penginsam makan oswaw di lo rikot maya pemalihisan basking om ababayan dikano menginsomok sukod wagu. Maya penginsam makan di lo magisusway kapailan popohompit buruan ni kakotoan om kobian perinta rikot da poilo maya karalano di oruhay o senong om kagayat ginamo. Isa tinimungan wagu roitan do skuad siswa timpuna ni di Siriba skuad antidadah kabansan Pogun Sabah montok pagirot hontolon mangantok pemugunon dada kasala id tanga sukod wagu. Kepenimpunan tinimungan dila manahak penaguangan pepohompit susumikul sikul takawas perintah om swasta id poin tongkop Pogun. Memuruan dila idatu Mazlan Johari Manan pinapoylo. Lang dilaki hontolan menginsomok tinimungan siswa montok magalai kaimbayatan dada. Unsubon nagiyolo tumanud ababayan pepohompit pangantaban adit papanahon. Skuad anti dada pisumpuruan Pogun Sabah banaditi haro onom tinimungan pepohompit rohani kopusohon tokau koprat aktif om dua roda. Ida pemupusan sugutaku kagu iti tuluh dot kabar-kabar. Sabah papanau penguludan meneguang kantakan El Nino adalah. Karaja meningali kantakan luyud maya penamangan tisan bawang i kolik kinayanan tawau. Ingka kana kabar dot pogun nulu di Jenior Ramahin mantat unit berita ehwal semasa om pinadalin di Adrian Soidi montok keselimbahan tokoh.

Kada au memaduli keligaganan luyut, tentu no do kasasai ko apaduli. Karait ko ngayad tawan om rontop wai. Insedua tanganak mantad kayanan luyut, om ilagon mozu teka sumaborong bawang untuk timpu rasam tasapau. Posedia kit tarawarau lebih pegulu, om tenudok no, penuhuan bagian kikuasa nung pokyonuon mundaliu. Sorohok no, lang mengat-ingat miloh meninggalik nyawa. Nung antakan keligaganan, romutono piromutan, siam-siam-siam tersisikap. Bisok kedungan dit ogirot, nyampai tokau mengingkuri keligaganan. Pegulono ketinggaligan nyawa. Pason mantan kopisan bumba om meninggalik pegun Sabah.

Ya, tapi kau jam kau siam apa tuh pada minit ada tuang. Ya, tapi kau untuk dot abaneriti masakan antakan luyud i deponong watas dot tawau. Ya, tapi kau seginumu telun hatus enam nuh pada ma dua tulun mantan hatus om dua perkenakan. Abaneriti masakan poingion id longkod kau nulihon damot PPS. So tonton diti luyud id tawau gisem jam ke apat min sesedap di baino. Mantok kapelan ay seruputan iti kalgaganan ginawa atay ka iti kantakan dit aw opom opio manan adit nantakan gisem dot abay diti. Iti pamagantangan mantad agency katingaligan hati lambusan dot man pagirata ido kayo nun kantakan mantok dot magantong aditi kawayo-wayo maso-maso pipira kinayanan kampung dit naligagan napang, dit naluyudan napang pinapakita aditi kayo siribawan dot rontob dot way. Ya, temen ikaw magyampay to ko. Misa kadung id suang dat sambayang kalansanan iti luyud id punong watas dat tawaw nga atun duli dat asisika. Matem na ko sining man tadi editiwin iti notalikudan kaditikan o kinong hato ko.

Jalur Gemilang dipikilihan nepo ngai sohrati nung au teko kiharo sunduan patriotik. Sunduan patriotik nepo ngapatut obasanan teko aman gempio maid amua hulit kawago ed penangadan magahau pagun teko. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Palan Belajaran Malaysia RPM 2026 2035 ngapalan strategik timpu tanaru dit mongolon Palan Keburunan Belajaran Malaysia PPPM 2035 miampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pepohompit pepengkawas pemugunan Dwi Boros. Montok pepegirut pemugunan Boros Melayu Om Boros Ninggiris Idnayatan Sikul. Kampaino, kaintalangan pengadangan kurikulum Maya Misusuhut.

Kata mereka, Mr. Sinding not lain man tadi, Justin Lusa, I love you, darling, kaditi. Mereka tak kama jam, dah tak kohopod, hapada, ya, sumbang lah jam, kohopada, jam kohopod, hapada, walu minit ada tak tuang. Ya, tapi mereka, maya keselimbahan, dah tak iti TV Sukan RTM, ya, iti keselimbahan na karait kagu, aditi, susuyan do World Cup kaditi. Kamayan dot ano ready? Kamayan dot panugutan ng ngay-ngay diti. Pialan dot mimbul sa pamagunan antok dit katatalip. Sana nga natutong kumadya ipol. Tapi kau itu apa bayan madani kita Sabah 2022 pada malam. Kami tidak pengen anjur dok opisan keselimbahan. Community zone Sabah wilayah Pisempuran Labuan. Man poro pohoro untuk aditi kedua pada madua tulandat kewalu di tahun 2022 pada malam. Katimpun jam kewalu kesabon gisem jam kelima sedepan. Id Padang Kampung Warisan Sepanggar Kota Kinabalu. Mengayan pohima gana at ababayan Madani kita Sabah 2022 pada malam diti. Di Luguan Menteri yang amat berhormat Datuk Sri Anwar bin Ibrahim. Kontak di Lata Binaikau. Nga haro iti pipirohot ababayan. Sampai na iti pagadangan tiket kinasip. Iti gerak ceria community Madani. Pocket Talk Agency JPJ MCMC. Demonstrasi kemilan meninggalik keperegistaran. Aditi My Digital ID miampai mogigion iti kepekitanan pentarama. Ya temen kau isu sinding data kalangan sumusuhut teman tadi Irvina Sungkoling itu reitan dat di poin sikul kita poh kena kinong ho.

Pokiliho jalur gemilang idualai tupis on premis pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu noh jalur gemilang au korikot id etana untuk man poin siribaho. Ilago popopihid palad dit ayamut id jalur gemilang. Ilago memoguno jalur gemilang sebagai penokop meja, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunon pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoliu jalur gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakita nokno, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoing kawaso jalur gemilang, am untuk sinding negaraku manponio. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Pason Mantad RTM, teman setia Anda.

Atau nak sinding mantan di Billy Gatong. Suai no di sangat no dia. Mina kita kami jam ke apa. Dah terlalu na pada ma dua. Minit ada tertuang. Ya, tapi kau kepihon dah diti pemeramaian tadau cancer tuluh liau sampah magunan antak diti tahun 2026. Dit man ramayo antak kadona pada maturu datulan dat katuru suap tadau kaiso ngak kadona pada maturu tulan dat katuru iti kau pisan dat otorino laring Laryngology teka ORL Hospital Queen Elizabeth magalap aditi tulun dat aginumuan montok mama ramai aditi ababayan kapurimanan pengilan kapagulu aditi cancer tuluh liau ontok dat tadau dat suaba tadau dat kaisa kaduna pada maturu datulan dat katuru diti ketimpun data jam ke turu telun hapa da ke suaban gisom jam ke apat min sesedap id klinik pakar hospital Queen Elizabeth id nongobon dot sumuang parking aras 2 kariti iti keperagatan ditman pohoro kampai no iti pemeriksaan dot kelidasan kampai no pemeriksaan endoskopi tedung sesuai amaran lagi iti pemainan interaktif dit kagayat dat aginawo iti kapakitanan kapailan karet dati pengilagan tanda kapagulu pengobatan iti sokodung. Ya, kumada kayo iti idponong kota Kinabalu iso kumayon dat akasiwatan dat tasunong ya okay no, tabi na ikaw sa kadungat takaw iti ababayan pamaramayan tadaw cancer tulo liaw sa pamagunan amantak aditi taon 2026 batap na ikaw sining na sumusuhut mantadi Christopher Jerry Manggot iti raitan dat juria kaditi kenaw kinanghat takaw.

kanu keperiman alenahas serat kepesikan ke suaben. Kada pengakan data kanan sekuri-kuri 2 jam pegulu medap medat metabolisme tinan lebih senang. Patayan telepon piawit-awit kakamat elektronik sebab titi binabang mantat kakamat titi ke pemerumbak sinonong dot todok. Menginum waik tomat pegulu medap serat temunga ke suaben. Sesuai ke kanu memeruhang waik itinan, mila nagit papataam rasun itinan. Memensai keperagatan spot sekuri-kuri intelu seminggu. Teka misinguyatinan.oruhai tuau memegunag timpuh dit anaruh. Memilih wati kaum kawawayat ta depan dita sonong, teka kasudong. Maidat lebih da bolong atadap. Medap itimpuh dit adang, amau menganuh tinuman dit kauk. Kevin, am nikotin peguluh medap. Todop di tersenong, menginsenong.kalidasan.

Tanganak di adalan onuan dota kanon dit omis nopongan. Katagi ta kanon dit omis. Kutuguang dot koboling kahangan torwal om obesity. Hypoactive om atagak o focus. Kutuguang koboling kahangan keris nipon om monsis. Orumbak o pumumurimon. Amila ubasan damagano ta kanon dit olidas. Ta kanon olidas aponson montok sinuruton dit osonong kumatanganak.

Ya, temen kau sinding mantan di Freddy Hampton. Tepus no membalas semua. Mena kita kau jam ke permisa pada pada misa minit ada tetuang. Aku main dat mana paganap dari timpu kau yang pada kau antar ke tuang tarawat minggu di ti. Amat temen kau ponsi kau tu memilih kasih mungkin aku di ti keselimpahan tu kau. Aku mana kau dit kumaraja ngati lamusan kumaraja gisom awid shift ada kau. Iya, milan ad. Kumana kau dit si depan antar ke timpu di ti. Kapisan nangan dat madap amir bata ko kagawan to kasuay timpo kaselimbahan kapisan nangan dat tuwang kapisan nangan dat madap hina ko pre damot.

Kepalan Belajaran Malaysia RPM 2000 ngapalan strategik timpu tanaru dit mangolon palan keburonan belajaran Malaysia PPPM 2000 meampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pepohompit pepengkawas pemugunan Dwi Boros. Montok pepegirut pemugunan Boros Melayu Om Boros Ninggiris Idnayatan Sikul. Kampaino, kaintalangan pengadangan kurikulum Maya Misusuhut.

0: Gula na po nga mimang kiguno kopyo tumantad dilo no tadon dot ginoris tinan toko. Nga nung kolobi na po ginumu gula it tinan kapagawit dot kantakan turul diabetes, hypertensi, obesity om kapagawit nogi korumbakon nipon. Milo alayan at kantakan ngawi dilo miampay turu lang manamong kapangonuan gula dit kolobi bagal dot minsaru menginum waik tomod. Maganud gula, susu tomis, teko krimo tomis, dutson sudut noh montok sanggalas tinumon. Ingkurian mga kanta kanon tomis, alanan ta kanon tomis, miampay mga kandot kawan. Pilyo noh ta kanon dit kelebel, okuri gula, teko iso gula. Okuri gula ita kanon kagagayaw masid olidas.
1: Lima na minit gunonu damanik ita daw montok memorisid rinamos ditkano memalingkabong waig montok manalob kapakanakan nandoy edis. May pagi.

Apa bukat kau nakapanay kau kia? Ulun barat mukono niya krapeti suara kakalo makatakin na talingo. Inyora ilo kalo mukurungog amunan pokuhan ayok bagura pulanu kapang bahasa isyarat makiman sunur. Inyora ilo nubarati kalo masaga minagu. Mi bobo ra kalo mukurungog ilo raragu kapang bolos.

Mangimbolo, mampajul, mampaluntug, manunov, salah kata tandu, rauko nama panggol. Pilat arainan mabuli mapali, kapilat araguang, kalau mapandayan, sanggilan kapalian. Sauk takau nora magagalung, salaka mangimbolo.

0: Inggan, ikot don, om oluo tantalogukan.
1: Wah, awas sitop yung manan. Kamasado, satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
0: Paganuno, Hurix Gamat it's store ngabi, pharmacy, om kadait ubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

pi pasian tabi pi basan shalom kemade di zeta insanan do do sebab tara ko iso ditik ko bang param tu do buhan ditik ko tu aman sanda au ko ko tigog do ko ngo baku ditik o ho ku do ngo sebab ditik mi apa ko do Stephanie J paling jati tek di Jeff TKS JJ do semua bahi tempat kala jada gai Elis Marius i menempuan da diazu do tara bai nang ngopo nga kibau kesusahan ini nato gubang di Elis pengkopongan ansan do kota boik ya do menunggu bangun pi apa sa anit ke season pengkopo itu beda kong abi ansan ahi segina pada zoom yang pai hozo di Hayden Hansan and Swimming di tino i ay tando sunduvan tanah kadesan hozo di Cosmos Chin ay tando mogkadim om nagi hozo pinian patan di Sylvia Moses yang pai di Michelle Francis Lojuki i ay tando Huguanza. Begitu mai mai kena pada jam ko onom tahu ngapat minit dong sebab itu benar ko ngapi abalit pagun ongo dia zu teko ongo dia tahu. Ko pengen kena tu membus semua isi kenapa mampai hozo semusut hozo joget itu mai na hozo mentadi robot Joe Kim Sin aitando joget hozo di Rose Maguloy aitando luma mai mahiudia kali Felix don. Kemudian pengen tahu hozo misusut ongo bagun dia tapi naik ngapi. Eid keseimbangan, Eid pangan, kedesan, Sabah VFM. Kina katakaw.

0: Kopi Pesian Tabi Malaysia Madanim yang pakai kerugus Stephanie Jepolin Jauti dari Dabal Mentah Sabah VFM Kepagun Pangatuhu Dabal Dait Kepetahundaan Timpunan O Sabah Tumagumang Diho Fenomena Super El Nino Projek Menahub Hizud Penunduhianan Tohungan Babang Menguhan Hizud Menikog Ed Tawau Abal Poin Penuh Apatut dari kepetahundaan timpunan Sabah mentok tumagubang dihakantakan dati o fenomena supo el nino iantakan ikita ngazan manak tagazaza tagazo kumarit kagenaan pemuntarman om jaminan takanan pagun nabasik mula pemuntari pemuntarman om jaminan takanan datu Chan Fon Hin sabar pangapokon pagun ipisasomo katoimu vazaho bikinawas nung sokikyo antakan o fenomena ko zuvotavanditi Untuk menguhan kantakan kokomoi penakan takanon kepentingan pesempuan debaino menaihi bagi sesuai hang toy menguang kantakan telar menyampai no mengusub kepemugunaan bibit tanam iho biketan magadau om kosimbanon taban.
1: So kalau ini berlaku ini akan membawa impact yang besar terhadap hasil pengeluaran pertanian kerajaan pusat Kalau untuk isu yang Super El Nino ini, kalau dari kementerian saya, kita akan lebih kepada menggalakkan okay, penggunaan benih yang tahan, yang rintang haba, yang rintang dengan perubahan iklim.
0: Bina Sota Datucan, beberapa tahun dan membuang dengan aku mau inap nggak? Menggunakan bisa kedugaan Tokiot, Ipehatan, dan pelintaran pesempuan Om Pogun. Keponjolan tersikap di projek penahubi hizud bawang tawau bogisan iso bi om penunduhianan tohungan bawang kinabutan tenini nopongak sebagai poguh dan tagazo menguhan ahal hizud menikog id tawau nabasi adun apas datu nizam abu bakar titingan kepelintan nabaino maso minggu som pepetunda usin po bion montok menuhuk do durvo projek nakomoi
2: Kami minta bahawa rancangan tempatan banjir fasa 1B ini dapat dilaksanakan dengan segera. Begitu juga projek pemuliharaan muara sungai Kinabutan Kecil. Kalau dua-dua benda ini dapat dilaksanakan dengan lancar, saya percaya ia akan menyelesaikan masalah banjir kilat yang ada di perbandaran Tawau.
0: Perintahan di datu nizam asam e poinsu supaya peguh di tinuponga kopo kitanan kopo kita kopo kio non teponsol mentok posikap do projek menguang vaza talaat nokomoi namat dia ginumutun bagi gizon napitan hizud menikau ge e pinezon e dohongkot pundoh yan namat kompleks pot tawau gisam di jam kapat min sesadap konyab nokain kawas kuma doid tahu ngatus onong mapuram duva tuhun bagi gizon papampai atus duva pakenakan Sabi bituhu nasusahan pengatuhun magigizon dan mentad kampung Tanjung Batu Keramat, Tanjung Batu Darat, Tanjung Batu Ontetik om kampung Kinabutan Tiku Watu Onom. Sagi numu onom atus sugutaku, sagi numu onom ngopodam tu titik sisampiatus kepolijistahan kalalahano pad tambangan diesel ki subsidi SKDS untuk kegenaan kapabagu pad sakasan tindah papampay kompani min sasondi mbukuna jeep om pickup Nako suat id Sabah om Sarawak Nabos Menteri Pidagangan Suang Pogun om Toguno dari Pagigizan Datu Armizan Muhammad Ali Mantari naukabo kepolijistan Untuk ketahu Wuhan ketu Seginumu peramhimu ngaibu Tahu ngatus abang perempahu kompani Papampai dubang peramhimu ngaibu Tu ngatus abang peram iso kulita Nako digital dari Pototongkop Pogun
3: Sabah 5,583 syarikat Dengan 10,046 kenderaan Sarawak 4,713 dengan 8,292 kenderaan Labuan 157 syarikat dengan 200 kenderaan dan Semenanjung Malaysia 4,935 syarikat dengan 7,243 kenderaan
0: Nombor si Datu Armizaniti id lamai kepamitan Cardfeld SKDNS id kompleks sport sanakan mazak genan kawabagu diti popetikid Petitikin kulita pengindepuan mikro om tenni ko sudong ketai ma kuota subsidi diesel sagin mu tahu ngatus lite sembuhan. Namo teo tudongan dok pelintahan pesempuhan om pogun om kepelintahan pogun sabah. Wati dimongan papakuasa pemgida mentok menaina ahal Iko imbuhay om nagi atag ko pangumbasian ka pangunjulan subsidi diesel. Nabas ida tuar misan Muhammad Ali, tinimungan papakwasa moniko ano po nga, imanunwat kapulintan po kung Sabah, papavaza kapayahan om nagi atag may paypoint tihumbus kuma komantilian kausinan MOF.
3: Saya telah maklumkan mereka supaya mereka maklumkan kepada Siusaha Kerajaan Negeri supaya Siusaha Kerajaan Negeri dapat segera menyampaikan secara rasmi syur daripada akar umbi ini kepada Kementerian Kewangan di peringkat persekutuan sebab ia melibatkan budi diesel iaitu penerima individu yang bukan di bawah tanggungjawab kementerian saya KPDN.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Hang na padiho nga mantad na do kami do kahansan ng tuhun id sandakan im nangatag pegahon ak pakyonan sandak sakaday tuhun sompi songhun.
4: Kakal ko po, makinamaw abal itogun.
0: Abal iti sumayin po mantad Sabah VFM sa imban bus kadesan. Tumiyan bus papakason ak pinintan po gun o kotak na balo sa bagihong kutsun iku basananom sastra. Dahil pingisaman mon monu kapakyanuan montok magano kapoy maganan sa bagi kota sastra UNESCO. Tapos yung matalintay kapalintahan, kinisunan ang pamuhuminan datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif onuan kasukulungan pentembus kuma kapanguzuvan do ababazan bos om iho kasusastraan kinisunan montok kapapakasan kaintutunan om nagitungkus tanak pagun. Natubong idatu Arifin do kapabalan di kapas pinapatimpun do alamay sodop gema sastra timpu iso patimpunan album kabahan di BKK om antologi sindi suara dari kota Kinabalu suara dari kota id kota Kinabalu apa pesan kapian dot kawitan tahun ko tu ngapad dewan bahasa om pustaka om negi kawitan tahun ko 2006 di BKK no him do kapisan immigration Malaysia JIM Sabah o Tatondos inakutangkop do agumu o tuhun Filipina tan do minagidu minidup pogun kasabab na do Kosovo ay indaman abobo i-deport penanan immigration do pogun iti dahil di sokin tahangan pinasoto di patunod dino datu Sharifah Siti Saleha Habib Yusuf tanda suparibang dihonga au otopot om kobuvong nabos to sila gambal inakutangkop dahil kapabalan sosial nga nagi nga akon ko gambal tombo nopo Depot Penanan Immigration id Cebu Penina Ando JIM Sabah. Sabi bin natan tun Philippine ipinizon id Depot Penanan Immigration pagundi tinapunga dahil ka Zuzuwa Awasi namot mandat kalaja kapatadan muhi kuma dahil pagun ontadonon. Pampustimpuk penanan sabi bituhun songingizon id Depot nopo nga onwan katainan ang patamangan di kosudong katanud miyampay undang-undang pinabi om nagi kautulan kalaja di Nokaimagon. Aba besan naitan borak om basking pentarama impon kreatif kaupisan kepayahan japen papavaza kepayahan kepelintahan om nagi papasuni sunduvan gumina papagun daita tanga tuhun ngapi aba besan idaun pemahisan ki kepayahan nagi diti nga ada di penimpunan kempen papahimbay jalur gemilang om pengunsub iso hamin iso jalur gemilang idnestan pagun nabasik merupa mohingan petunud kopi bahasan strategik japen Rubaya Osman kalalahno aitan santai maza pakikitanan basking om iho sesi interaktif pinihi montok min somok da sinakagon tang muhok maza babasan ditim bagi susupay kapayahan ko kumay atag na nga zan om nagipinggi saman dahit patitikid timpu kapalintan kabuzu miyampay habi ohan o somok om kagazat. Isa tinimungan kapapagun ng tutunan sebagai squad siswa. Tuidongan di Siba Squad ko pangipapan dadah kabansan pogun Sabah montok kapapakasan pinggi saman mangipap kansanan mongan momoguno dadah do ita tangasina kagun tomhok. Opo nilangan tinimungan na kumoy na panga tumoy na hobi kumadaid makikinabos Institute Panginabasan Takabas Tuhun. Kapalintahan o minsa sandi doid patutang kapagun. Nabos ipanikon din na datu Mazlan Johari Manan hang na paditinga izanan min samok na makikinabos mo'y min sadu mantad ka halatan dada suway ka mongsub ko mga antapulakis diho dahil magisusuway babasan ko po ang ipapan squad ka pangipapan dada kabansan pagun Sabah daw bayan na po nga kibaw onam tinimungan ino na po nga squad rohani prihatin kami kooperatif aktif om duvo roda. Ed mempesan kena wasa pagu iti tuhu do abal dan kepertahundaan timpunan no Sabah temukuvang diho fenomena Super El Nino. Projek menahub hizud, penunduhianan tohungan bawang menguhan hizud menigog i tawag. Hingga kan iti abal mentad Sabah BFM. BFM inuhu di Jenora mahin mentad bawa gisan berita ehwal semasa. Ampina dahin dahit bawa sekadasan di Simon Sabut Dumpil. Kopi Besian, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Tapi naik kami ke Paudi tiad duvo ko pehan suang hamin i pahumbusan ku om itiak pehan suang hamin ko paguhu nuponga nambit tegai mantad di Richard Marius dan mantad kampung Bantayan Inanam pinapay ho do mini dupogun i Marius Ahing di jam kotahu padam pahu minit do min susubab di tarau minggu di tarau konyab korupang padam onom do buhan di tikotu do dayo id hamin pengusapan sipitang. Mantan do kaya danditi do manu di popoyo Mary Jipain id tenggilan Benedict Hojot id papar Lompunod id gulungan id kampung Ratau Manggatal am santap tapi nai walisem kinovangan naging ngawi daid sadu taiko id samok tusokan natinan di tong tegak Marius Ahing do untuk tarau suwab tarau koduvo korupong padam fahu do Wuhan di tikotu do jam kapadam duvo tangah adau dari haid kehabangan Katolik Kampung Bantayan Inanam. Mau dok tainasan ke Zodiozu Sugutoku. Kepayan suang hamin kepaguhu na pediti nganampi tegai mentadi Richard Marius dan mentad Kampung Bantayan Inanam. Pinapay ho do mini dupogun i Marius Ahing di jam kotahu padam bahu minit do min susubab di tarau minggu tarau konyab kodomong padam onom do buhan di tikotu do dayo id hamin pengusapan sipitang mantan do kaya dan diti do manu di papay ho di Mary Jipain id tenggilan Benedict Hojot id papar Lompunod gulungan id kampung Ratau Manggatal santap tapi nai walisam kino bangan naging ngawi dahi sadu taiko id samok tos ako natinan di tangot agak Marius Ahing do untuk tadaw subab tadaw kodubo kodubong padambahu do Wuhan di tikotu do jam kapadam dubo tangadaw dahi haid kahabangan Katolik Kampung Bantayan Inanam.

Kapayahan suang hamin datau vino paditi nambit tegai mentad di Sylvia Akim da mentad kampung Sobong Kolopis pinapayho da mini depogun i mitau te Matthew Akim di jam ko 6.40 menit do dongo suvab di tarau minggu kodobong padam 6 da Wuhan di ti kotu da daiha id hamin pengusapan Queen Elizabeth Isso Kota Kinabalu. Mentana do keadaan diti do manu di papayho pagenakan Akim pagenakan Gilong id nombo na pengabi iziho Charlene Lucas id Kuala Lumpur om santap tapinai wali sam kinovangan nagi ngabi dari sadu teko id samok au padinehan sangen hasokon otinan di tengah tegak mitau toy Matthew Akim tu mandat pada kaikatan di ho santap pinaiho moi do toy nasan ko zodiazu sugutoku. Kapayahan suang hamin datau vino paditi nganambit tegai mantadi Sylvia Akim da mantad Kampung Sobong Kolopis pinapayho da mini dipogun i mitau toy Matthew Akim di jam ko 6.40 menit da ngo suvab di tarau koniap tarau minggu hodepong padam 6 da Wuhan di tiko 2 da daiha id hamin pengusapan Queen Elizabeth Isso Kota Kinabalu mantana da kadan koya dan diti da manu di papayho pagenakan Akim pagenakan Gilong id nombo na pengabi iziho Charlene Lucas id Kuala Lumpur om tapinai wali som kinauvangan lagi ngabi dari sadu taiko id samok apa dinaihan sangen hasokon atinan di tengah tegak mitau tai Matthew Akim tu mandat pudi keikatan di ho santab binaiho ingka kaniti dufok pehan dasuang hamin.

0: Tumodon.
1: Odoy, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
2: Kawasan nogi meganu Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
1: Wah, awasi tepi manan. Kawasado satu rumah satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
3: Iso sikon kinalagnu. Himo jam tinimungan mo mimisok tapoy minggisom mo misok kotutudan. Pompod sa gilid, padimpot do si zamngatus dalja Celsius. Sangyan ato idsakot no koy, antakan o kotutudan tagazo. Patingkot do no, kay man papatam pompod sa gilid mantad kulita, om sogo no. Mungimpaw do pompod sa gilid, okon ko kikamuzon do no pisok no ino. Pantango no, hundu toko. Kada sabab do kinalag toko, kapagawit do kotutudan tagazo. Kumuhigan, tonggungan, toinsanan.

Ano mingkikit mamaguna vaig? Gantaban ako pamagunan vaig antak mimpadu, mabulos nipon o mangindagup. Tutuban na pipe nung aw na digunon. Umpason o misin pamupu sa nyanda mamupu. Paluputan na nung kiva pipe na habo. Vaig na pangaga, mingkikit mamaguna vaig. Kana pamiyubad.

0: Odoi, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
1: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi manan. Kawasa do satu rumah satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix,

0: Odoy, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa do, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

0: Odoy, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi topiumanan.
1: Kawasan nogi magano Hurix gamat ubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakaday monginggan ikodon om oluo tantalogukan.
0: Wah, awasi topiumanan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadait ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix,